0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai rokawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
3: Yeh, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Bek putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
3: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pwede pa siya labang hanyo karoon. Sini tes hili.
6: Padahan, May. Chilo rasa.
5: Bakal na buy, mga tanyo.
6: Punyo, May. Patap daw kupinyo.
5: Panena long daw nyo kang kupira si kandik bang suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha, buji.
6: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852

0: 04-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda.
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
2: Eh
3: kakak,
2: asik banget nyanyi sendiri gitu.
3: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
2: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
3: Oh, iya.
2: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
3: Wah, mantap. Apalagi kak?
2: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
3: Terus jurusannya apa?
2: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
3: Terus daftarnya gimana?
2: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
3: Oh gitu.
2: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
3: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
0: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
5: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
4: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
5: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
4: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
5: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
4: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
5: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
4: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
5: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
4: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Pumalik kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
3: Ye, yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Puh kali yang terpi Ase Haji.
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
4: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Bek puto asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi ya. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyalom.
3: Nyangkenyan Kwaji, ase roh ni talah urun serpi. Maka ji ni servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
4: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tangnya.
6: Punyo mai, patat do kupinyo.
5: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
6: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Walk to pay.
1: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
2: Kepu nang becak masih.
1: Hai po kepu. Singa cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tek sabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
2: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat roh roh daripada Cin.
3: Punah hai bila?
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid nak main pilom.
1: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung pak CV Amin Family Group.
2: Pak teman alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
5: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Gampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
2: Beredat bang. Pupu motor tu mana hinan?
5: Menyo pak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
8: Eh kakak,
9: asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
9: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya.
9: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah mantap, eh apalagi kak?
9: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
8: UI iya.
9: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya apa?
9: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
8: Terus daftarnya di mana?
9: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
8: Oh gitu.
9: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
8: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
10: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
11: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
12: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
11: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
12: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
11: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
12: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
11: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe. Kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
12: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
11: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
12: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
11: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Bimo, nikmati harimu.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Biasa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
1: Maksud ayah?
0: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
1: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
0: Masa sih, nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
1: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
0: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
1: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
0: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
1: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
0: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
1: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
0: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
1: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pum wewe tak malam-malam. Pum ada kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai rokuan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangkuh perkara Haji. Ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
3: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji. Ase rone talah urun terpi. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
4: Pateman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 08

0: 0812-64-614-614 CV New HVAC. Kami siap pasti untuk Anda.
1: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
2: Padahal mai, cilo rasa.
1: Bakal nabui, mangat tanya.
2: Punyo mai, patat lo aku punyo.
1: Panen nalong lo, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Boh panen arang, Irona. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
2: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang saya kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun nipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
6: Eh kakak,
7: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya di mana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
7: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
4: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
8: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
8: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pumuwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
4: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
3: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyalom.
3: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
4: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patah dah kupinyo.
5: Panen nalong do, nyokon kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput dengan Honda, pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul, makcik. Cuma yakin dia tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group.

0: underscore family underscore group. TikTok at Amin underscore family underscore group. CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda.
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
2: Kakak.
3: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
3: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh, iya.
3: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah, mantap. Apalagi kak?
3: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
3: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
3: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
3: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
0: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
5: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
4: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
5: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
4: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
5: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
4: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
5: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
4: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
5: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
4: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hoax Mawe. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM ataupun Anda sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan supaya kita bertemu di program Pesona Citra bersama Firdaus edisi siar Selasa 2 Juni 2026 rekan supaya. Dalam durasi 2 jam tepatnya sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan supaya. Di program ini saya akan membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya. Dan lagu Aceh yang akan menemani Anda sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan supaya. Rekan sebaya, sebuah lagu yang sudah mengawali pertemuan kita yang sudah dibawakan olehnya Eka Birboy dengan judul Si Jalo Asmara. Dengan semoga lagu ini rekan sebaya bisa menemani bagi Anda yang sedang bersiap-siap untuk melanjutkan aktivitas Anda rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita yang pertama yang kali ini saya kutip dari AJNN rekan sebaya. Tiga rumah warga ludes terbakar di Aceh Tenggara, 15 jiwa terdampak. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Tenggara diberitakan, kebakaran melanda pemukiman warga di Desa Seri Muda, Kecamatan Darul Hasanah, Aceh Tenggara pada Senin 1 Juni 2026 malam. Empat unit rumah terdampak dalam peristiwa tersebut, tiga di antaranya mengalami kerusakan berat setelah dilahap api. Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Tenggara, Muhammad Asbi, melalui Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dodi Sukmarigata Jemal, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitaran pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah warga karena sebagian besar bangunan berkonstruksi kayu. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, warga pertama kali melihat kobaran api sekitaran pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Warga kemudian berupaya memadamkan api secara manual sambil menunggu kedatangan petugas kebakaran. Dodi juga menjelaskan tiga unit rumah mengalami kerusakan berat masing-masing milik Abdul Rahman 65 tahun, Mawardi 45 tahun, Rabudin 48 tahun, sementara satu rumah milik Arinawati 42 tahun mengalami kerusakan ringan. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka, kebakaran tersebut berdampak terhadap 4 kepala keluarga dengan total 15 jiwa. Rekan supaya, berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasanya telah terjadi kebakaran yang ludes terbakar di Aceh Tenggara yang terdampak 15 jiwa rekan sebaya. Kebakaran yang melanda pemukiman warga tepatnya di Desa Seri Muda ya rekan sebaya, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya pada hari Senin 1 Juni 2026 malam. Dan tentunya 4 unit rumah terbakar terdampak dalam peristiwa tersebut. Tiga di antaranya mengalami kerusakan berat setelah dilahap oleh api rekan sebaya. Yang disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Tenggara, Muhammad Asbi, melalui Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dodi Sukmarigata Jemal, mengatakan pihaknya menerima laporan rekan sebaya sekitaran pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, atau lebih tepatnya setengah 10 malam rekan sebaya. Dan menurutnya juga api dengan cepat membesar dan juga menghanguskan rumah warga karena sebagian daripada rumah warga tersebut bangunannya berkonstruksi kayu atau dari kayu
kebanyakan dari kayu, rekan sebaya. Berdasarkan keterangan saksi juga di lokasi, warga pertama kali melihat kobaran api itu sekitaran pukul 9:30, rekan sebaya. Dan berdasarkan penyampaian Dodi juga menjelaskan bahwasanya 3 rumah yang mengalami kerusakan berat masing-masing milik Abdurrahman 65 tahun, Mawardi 45 tahun, Rabudin 48 tahun dan satu rumah milik Arinawati yang mengalami kerusakan ringan, rekan sebaya. Mudah-mudahan korban diberikan ketabahan dalam menghadapi tentunya musibah yang telah ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kelapangan dada tentunya, rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan 2 lagu untuknya Anda, rekan sebaya, yaitu lagu darinya Kakak Aulia dengan judul Andai Jodoh, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Kamal AB dengan judul Setia Sabi Sajan, yang saya pilihkan untuk Anda, rekan sebaya, dan untuk Anda. Selamat mendengarkan tetap di JTS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu mana kena nanti kameng mentang.
4: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dahsyat dia dengku haji. Cina you service buat awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewat nyan lom.
3: Yang kenyan ku haji. Asero ni salah urun terpis. Maka haji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812 6 1 6 1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina teh sile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong doh, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yan ke kupi pilihan, yan hai. Gat kupi. Kala hari long doh. Long podo atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Selamat pagi rekan sepeda dimanapun Anda berada. Anda masih di program acara Pesona Citra bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya rekan sepeda. Baik rekan sepeda, segera saya bacakan berita selanjutnya yang masih saya kutip dari AJNN rekan sepeda. Pemancing terseret arus di Pulau Nasi masih hilang. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Besar, diberitakan Ahmad Tolha Reza, 21 tahun, warga Pulau Nasi, Kecamatan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar, yang hilang setelah terseret arus saat memancing di perairan Pulau Nasi hingga kini belum ditemukan. Kepala Basarnas Banda Aceh Al Hussein mengatakan korban hilang pada Sabtu 30 Mei 2026 sekitaran pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu Ahmad Talha Reza bersama dengan tiga rekannya saat sedang memancing di tepi sekitaran Pulau Nasi. Ketika berusaha menaikkan ikan ke atas tebing, korban diduga terpleset dan jatuh ke laut sebelum akhirnya terseret arus. Muhammad Hussein Al Hussein mengatakan 8 personel Basarnas Banda Aceh bergerak menuju lokasi menggunakan rigid inflatable boat atau RIB 01 Banda Aceh pada hari pertama pencarian. Tim tiba pada pukul 22 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan penyisiran di sekitaran titik terakhir korban terlihat, yaitu di arah barat sejauh 2 mil laut. Namun hingga operasi dihentikan sementara pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, korban belum ditemukan. Memasuki hari kedua, pada Minggu 31 Mei 2026, pihaknya membagikan pencarian dua, yakni Search and Rescue Unit atau RSU. RSU 1 melakukan penyisiran menggunakan RIB 01 Banda Aceh sejauh 5 mil ke laut dari LKP ke arah barat dan dilanjutkan ke timur laut. Tim perluasan area pencarian pada hari ketiga, SRU 1 melakukan penyisiran perairan sejauh 10 mil laut menggunakan RIB 01 Banda Aceh ke arah timur laut dari LKP. Sedangkan SRU 2 menyisir wilayah perairan sejauh 10 mil ke laut arah timur menggunakan boat nelayan. Rekan sepeda, berita darinya JNN.net yang memberitakan bahwasanya pemancing yang terseret arus di Pulau Nasi masih hilang rekan sepeda. Yang diberitakan oleh JNN dari Aceh Besar, diberitakan bahwasanya Ahmad Talha Reza, 21 tahun, warga Pulau Nasi, Kecamatan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar, yang hilang setelah terseret arus saat memancing di perairan Pulau Nasi hingga kini belum ditemukan rekan sebaya. Kepada Kepala Basarnas Banda Aceh Al Hussein mengatakan korban hilang tepatnya pada 30 Mei 2026 sekitaran pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Yang diketahui bahwasanya Ahmad Talha Reza bersama dengan tiga rekannya sedang memancing di tebing sekitaran Pulau Nasi. Ketika berusaha menaikkan ikan ke atas tebing, korban diduga terpleset dan jatuh ke laut sebelum akhirnya terseret arus rekan sebaya. Al Hussein juga menyebutkan bahwasanya 8 personel Basarnas Banda Aceh bergerak menuju lokasi menggunakan rigid inflatable boat ya, atau boat warna kuning rekan sebaya ya, yang sering kita lihat, atau RIB 01 Banda Aceh pada hari pertama pencarian. Tim tiba pada sekitaran pukul 22 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada pukul 10 malam rekan sebaya, dan langsung melakukan penyisiran di sekitaran titik korban terlihat terakhir kalinya rekan sebaya, yaitu di arah sejauh 2 mil laut. Namun hingga pukul 10 malam rekan sebaya, dan langsung melakukan penyisiran
di sekitaran titik korban terlihat terakhir kalinya rekan sebaya.

dan juga belum ditemukan korban yang hilang. Dan juga tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan korban segera ditemukan tentunya rekan sebaya, dan juga diberikan ketabahan bagi keluarga yang sedang terkena musibah tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya anda rekan sebaya, yaitu lagu dari Nyan Berke dengan judul Sayang Kalepah, dan dilanjutkan dengan lagu dari Nyan Nadia dengan judul Sayang Lam Hati. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya, iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap, apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
7: UI
8: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya di mana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
8: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
9: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
10: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
11: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
10: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
11: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
10: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
11: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
10: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apa apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
11: Kayaknya oke juga tuh, tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
10: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
11: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
10: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: harimu, nikmati harimu.
1: Barang siapa hal itu ada pada dirinya, berarti dia menyempurnakan imannya. Satu, seorang yang tidak pernah takut demi agama Allah pada kecaman si pengecam. Dua, tidak ria dengan sesuatu dari amalnya. Tiga, apabila dua perkara dihadapkan kepadanya, salah satunya untuk dunia dan yang lain untuk akhirat, maka ia memilih urusan akhirat daripada urusan dunia. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir dan Abu Hurairah.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan kali ini rekan sebaya, langsung saja saya bacakan berita selanjutnya yang kali ini saya kutip dari sambinews.com. Setahun terakhir BPS catat kemiskinan di Aceh Timur turun 2%. Dikutip dari serambinews.com dari ID diberitakan, data resmi Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur menurun drastis dari 60,86 ribu jiwa atau 13,26% pada tahun 2024 turun menjadi 52,23 ribu jiwa atau 11,24% pada tahun 2025. Dari data tersebut sebanyak 8.640 jiwa berhasil keluar dari zona kemiskinan dalam kasus waktu 1 tahun. Penurunan sebesar 2,02% itu terjadi di bawah kepemimpinan Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Falaki yang mulai menjabat pada awal tahun 2025. Iskandar Usman Al-Falaki menyebutkan capaian ini sebagai hasil integrasi sejumlah program prioritas yang dijalankan seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau SKPK. Program-program tersebut mencakup pemberdayaan ekonomi berbasis daya dan pesantren, optimalisasi sektor perikanan dan pertanian, serta penguatan jaringan pengamanan sosial bagi kelompok rentan. Angka 52,23 ribu jiwa ini menjadi motivasi besar bagi Bupati untuk terus menggenjot program-program pro rakyat. Selain penurunan presentasi, data BPS juga mencatat adanya penyesuaian garis kemiskinan di Aceh Timur dari 557.943 rupiah per kapital per bulannya di tahun 2024 menjadi 564.943 per kapital per bulan di tahun 2025. Kenaikan infrastruktur batas ini membuktikan bahwa meskipun standarisasi kecukupan hidup dinaikkan, daya beli masyarakat Aceh Timur justru semakin menguatkan sehingga jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tetap berkurang secara masif. Pencapaian impresif pada tahun 2025 ini menempatkan Aceh Timur sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang paling progresif dalam melakukan eskalasi penurunan angka kemiskinan secara real di lapangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, kata Al-Falaki, menegaskan fokus pembangunan kedepannya akan tetap dititik beratkan pada sinkronisasi anggaran belanja daerah atau APBK yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Kemudian pemberdayaan ekonomi, UMKM, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur di bawah pendalaman guna memastikan tren penurunan kemiskinan. Ya rekan semua, berita darinya JNN yang memberitakan bahwasanya setahun terakhir BPS mencatat kemiskinan di Aceh Timur turun 2% rekan sebaya. Yang dikutip dari serambinews.com dari ID diberitakan data resmi Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur menurun drastis dari 60,86 ribu jiwa atau 13,26% pada tahun 2024 turun menjadi 52,23 ribu jiwa atau 11,24% pada tahun
2025 rekan sebaya. Atau lebih tepatnya, data tersebut sebanyak 8.640 jiwa berhasil keluar dari zona kemiskinan dalam kurun waktu 1 tahun rekan sebaya. Penurunan sebanyak 2.2% itu terjadi tentunya di bawah kepemimpinan Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Falaki yang mulai menjabat pada awal tahun 2025 rekan sebaya. Nah, juga berdasarkan penyampaian yang disampaikan oleh Al-Falaki, yang menjadi salah satu program tersebut yang menjadi penonggrak bangkitnya ekonomi, yaitu dengan program-program mencakup pemberdayaan ekonomi berbasis dayah dan pesantren, optimalisasi sektor perikanan dan pertanian, serta penguatan jaringan pengamatan sosial bagi kelompok rentan tentunya rekan sebaya. Dan juga selain itu, penurunan persentase data BPS juga mencatat adanya penyesuaian garis kemiskinan di Aceh Timur dari awalnya 557.943 rupiah per kapitanya atau per bulan di tahun 2024 menjadi 564.943 per kapita per bulan di tahun 2025 rekan sebaya. Tentunya ini penghasilannya atau pendapatannya ya, per kapitanya naik rekan sebaya dari awalnya 557 ya menjadi 564.000 rekan sebaya per bulan di tahun 2025. Tentunya ini sangat luar biasa dengan penaikan hal tersebut. Al-Falaki juga menyampaikan bahwasanya pemerintah Aceh Timur ya berfokus membangun ke depan akan tetap pada titik beratkan pada sinkronisasi anggaran belanja daerah atau APBK yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan kemudian pemberdayaan ekonomi UMKM dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta pemerataan infrastruktur di wilayah pedalaman guna memastikan tren penurunan kemiskinan itu terus berlanjut di tahun-tahun mendatang rekan sebaya. Mudah-mudahan berita ini bisa menjadi motivasi kepada pemimpin-pemimpin lainnya bagaimana bahwasanya sinkronisasi anggaran belanja daerah ya tentunya sangat diperlukan, apalagi pemberdayaan ekonomi, UMKM, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan juga pemerataan infrastruktur rekan sebaya juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar masyarakat bisa keluar daripada garis kemiskinan tentunya rekan sebaya. Dengan infrastruktur yang bagus maka hasil panen juga semakin mudah untuk dibawa rekan sebaya. Dan juga pelayanan kesehatan juga sangat dibutuhkan ya kepada masyarakat, baik itu masyarakat miskin ataupun masyarakat yang tentunya yang sangat membutuhkan, sehingga hal tersebutlah sangat perlu untuk diperhatikan tentunya. Dengan adanya hal tersebut maka kapital, maka pendapatan masyarakat akan meningkat tentunya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, kita tinggalkan berita darinya serambinews.com ya, karena kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Ajir dengan judul Indah Malam 2 dan dilanjutkan dengan lagu darinya Iban dengan judul Cemburu Buta. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
3: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah dedeng kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan kuaji, Asero ni salah urung servis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
4: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812 60 60 61.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina teh sile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punya mai, patap dah aku punya.
5: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yan ke kupi pilihan yan, hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Orang yang beriman sesungguhnya benar-benar memahami hakikat hidup dunia. Takkan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kesenangan hingga membuat dirinya lupa. Demikian pula saat mengalami kesedihan, ia juga tidak akan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Baik Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang kali ini masih saya kutip dari serambinews.com Rekan Sebaya. PN Jaksel kabulkan gugatan Andre Yunus, Polda Metro Jaya diminta lanjutkan kasus penyiraman air keras. Dikutip dari Tribun.com, dari Jakarta diberitakan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel mengabulkan sebagian gugatan pra pengadilan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang atau Kontras Andre Yunus. Hakim Utama Suparna menyatakan dalam putusannya agar Polda Metro Jaya melanjutkan penyelidikan perkara penyiraman air keras terhadap Andre Yunus. Perkara peradilan Andre Yunus terdaftar 62 garing pidana garing pra-peradilan garing 2026 garing PN Jakarta titik selatan. Termohon adalah Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Kosukuo, dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam petitum kasus hukum Andre Yusuf yang tergabung dalam tim advokasi yang di untuk demokrasi atau TUAD yang meminta Polda Metro Jaya melanjutkan penyelidikan perkara. Tim advokasi untuk demonstrasi atau TUAD selaku pemohon dalam tuntutan atau petitum gugatan meminta Hakim Utama Suparna agar menyatakan pelimpahan kasus ke POAM TNI merupakan penghentian penyelidikan yang tidak sah. Yosua sempat meminta hakim untuk memeriksa termohon dalam hal ini Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri dan di Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin untuk hadir dalam sidang itu. Yosua mengatakan dalam hal ini pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan berhak mengajukan permohonan pra-peradilan pada perkara aku. Kemudian TAU juga meminta hakim memerintahkan agar Polda Metro Jaya untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan awal polisi dan melimpahkan perkara tersebut ke tuntutan umum paling lambat 14 hari sejak putusan dibacakan. Meski begitu, Yosua mengatakan apabila hakim pra-peradilan mempunyai berpendapat lain agar putusan bisa dilakukan seadil-adilnya.

Rekan sebuah berita dari serambinews.com yang memberitakan tentang kelanjutan kasus daripada penyiraman air keras terhadap Andri Yunus yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diberitakan oleh tribunnews.com dari Jakarta, yang memberitakan bahwasanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel mengabulkan sebagian tuntutan atau gugatan pra-peradilan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang atau Kontras Andri Yunus. Hakim utama dalam sidang tersebut, rekan sebaya, Suparna menyatakan dalam putusan agar Polda Metro Jaya melanjutkan penyelidikan perkara penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Perkara peradilan Andri Yunus tersebut, rekan sebaya, yang terdaftar di 62 garing PID garing Praga garing 2026 garing PN JKT garing LSE. Termohon dalam surat tersebut adalah Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jaya Jakarta Raya, Kasukuo, dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, rekan sebaya. Dalam petitumnya, kasus Andri Yunus yang tergabung dalam tim advokasi untuk demonstrasi atau TAUD meminta Polda Metro Jaya melanjutkan penyelidikan perkara, rekan sebaya. Yang disampaikan olehnya, tim advokasi untuk demonstrasi atau TAUD selaku pemohon dan penuntut atau petitum gugatan meminta Ketua Hakim Suparna agar menyatakan pelimpahan kasus ke POAM TNI merupakan penghentian penyelidikan yang tidak sah, tentunya, rekan sebaya. Yosua juga sempat meminta hakim untuk memeriksa termohon, dalam hal ini Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri dan Siki Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin untuk hadir dalam sidang itu. Dan tentunya rekan sebaya, Joshua juga ya menyampaikan bahwasanya dalam ini pemohon memiliki kedudukan hukum dan illegal standing terhadap pengajuan permohonan pra peradilan dalam perkara aku, tentunya rekan sebaya. Dan juga kemudian TAU juga meminta hakim memerintahkan agar Polda Metro Jaya untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan awal polisi dan melimpahkan perkara tersebut ke penuntut umum paling lambat 14 hari sejak keputusan dibacakan, rekan sebaya. Mudah-mudahan pengadilan ini tentunya, rekan sebaya, segera tuntas dan juga pelaku segera dihukum setimpalnya, tentunya, rekan sebaya, terhadap kekerasan baik itu kepada aktivis maupun kekerasan kepada pejuang hak asasi manusia, tentunya, rekan sebaya. Dan kali ini sudah saya siapkan, rekan sebaya, tiga lagu untuknya Anda, rekan sebaya, yaitu lagu dari Rizka Zania dengan judul Ujung Malam, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ismu Kamalaka dengan judul Bahtera Harapan, dan lagu yang terakhir darinya Effendi Maulana dengan judul Bungong Bakarang. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITES FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya, iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap, apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
7: UBI
8: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya gimana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
8: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
9: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
10: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
11: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
10: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
11: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
10: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
11: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
10: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
11: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
10: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
11: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
10: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

Radio CITES FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, saat ini sudah menunjukkan pukul 11.54 waktu Indonesia Barat dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Pesona Citra untuk edisi siaran Selasa 2 Juni 2026 rekan sebaya. Semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dapat menghibur Anda dan juga berita yang sudah saya bacakan juga dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk kita semua rekan sebaya. Selepas ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu pop slow sampai dengan jam 2 siang nantinya rekan sebaya. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alu-Alu Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pum wewe tak malam-malam. Pum ada kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangkuh perkara Haji. Ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada ase.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi ya seji?
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
3: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji. Ase rone talah urung servis. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan New HVAC.
4: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumoi ji, lumoi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afe AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal na bui, mangat tanya.
6: Punyo mai, patat lo aku punyo.
5: Panen na long lo, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
6: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long lo. Long puduk atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Kacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singah.
2: Kepu na becak masih.
1: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
2: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat roh roh daripada Cin.
3: Punah hai Bilal.
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Je ni yang main pilom.
1: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
3: Munyo nak rental motor. Ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah di ke gantung mahkamah syariat.
2: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
3: Munyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman nak supir bak drone?
3: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
0: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
6: Eh kakak.
7: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya gimana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
7: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
0: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
8: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
8: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apa apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh, tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Sesungguhnya, semua perkara adalah baik jika ia mendapat kebahagiaan, ia bersyukur, dan jika ia mendapat ujian, ia bersabar. Maka hal itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewe tak malam-malam, pun malu kena tika meng mentang.
4: Boh panenai rokuan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji, ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati ji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng na cik manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
3: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji, ase ro ne talah urun servis. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
4: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nak bui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
5: Panen nak long dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang daripada kamu sedang berpuasa pada suatu hari, janganlah berbicara tentang perkara yang keji dan kotor. Apabila dia dicaci maki atau diajak berkelahi oleh seorang, hendaklah dia berkata, sesungguhnya hari ini aku berpuasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Mio kabit hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya, iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap, apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya di mana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
8: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
9: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
10: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
11: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
10: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
11: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
10: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
11: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
10: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
11: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
10: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
11: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
10: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: נקמת יערימו.
1: Ada tiga hal yang termasuk pusaka kebajikan, yaitu merahasiakan keluhan, merahasiakan musibah, dan merahasiakan sedekah yang kita keluarkan. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Enggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puman lu kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada Ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
3: Nyam sang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
4: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa. Dah syah tu, Deng Kuaji. Cina you serpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpih ase. Lagenya nase gadah lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
3: Yang kenyan, Kuaji. Ase Ron telah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
4: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mengak tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan, nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, dekati, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Anak lebih utama daripada kekayaan, kesehatan lebih utama daripada harta benda, keamanan lebih utama daripada tempat tinggal, dan pengalaman lebih mahal daripada harta.
2: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dengan semuanya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu-Awi Lhok Semawe. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM ataupun Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Sore edisi siar Selasa 2 Juni 2026 rekan sebaya. Akan saya temani Anda kurang lebih sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat. Atau lebih tepatnya, saya akan menemani Anda kurang lebih 3 jam ke depan rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat siang menjelang sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan Smash, sebuah lagu yang sudah awali perjumpaan kita ya di program Citra Warna Sore kali ini, yaitu lagu darinya Yunita Ababil dengan judul Permohonan Kasih, yang sudah awali perjumpaan kita Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering ya. Sudah terputus ya. Silakan dicoba kembali Rekan Sebaya di program ya. Ya, dan kali ini juga sudah terhubung Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Firdaus Islam dalam pada hari ini?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana keadaannya Pak Yus ini ya? Pak Syarial.
1: Keadaan sehat aja, panas nih Pak dengan Pak Amsal dan Bang Budiman lagi santai.
0: Oh iya. Ini yang penting sehat ya Pak Syarial ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Betul. Pak Syarial, salamnya buat siapa aja nih?
1: Salam terutama kali banyak buat Budiman dan Bang Amsa juga buat Jamal.
0: Iya. Iya. Iya, ada salam spesialnya?
1: Salam spesialnya buat Bang Kedaus yang ada tugas.
0: Ada ucapan.
1: Selamat siang.
0: Amin ya rabbal alamin. Pak Syarial ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari Roma Irama yang dilantunkan Kuai Tulang Malang.
0: Gimana judulnya?
1: Tungkari Pikwa Roma lagi jadi Roma Irama Tungkari Pikwa.
0: Kurang kedengaran nih Pak Syarial nih.
1: Lagunya Tungkari Pikwa Tulang Malang lah dari Roma Irama.
0: Kerongkan lipit.
1: Ya, kerongkan lipit.
0: Dari Roma Irama, itu liriknya.
1: Ya, itu liriknya.
0: Baik, nanti saya carikan ya, Pak Syarial ya.
1: Oke, Kak, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Pak Syarial di Loksmawe yang sudah ikut bergabung ya bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan kali ini juga Rekan Sebaya sudah ada yang berdaring ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Bang Robin di Kerungkoko.
0: Bang Robin di Kerungkoko. Bang Robin, gimana keadaannya ini?
2: Ya, alhamdulillah sehat-sehat aja nih. Cuacanya aja nih panas kali ini.
0: Iya, betul sekali. Ya. Bang Robin, salamnya buat siapa aja nih?
2: Ya, yang pertama buat Sedaus. Ya, untuk semua-semuanya lah yang lagi menantikan.
0: Iya, ada salam spesialnya?
2: Ya, salam spesialnya buat teman-temannya semuanya.
0: Ada ucapannya?
2: Ucapannya selamat siang menjelang sore aja.
0: Bang Robin, ini ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Kelembu Biru aja dari Maimon.
0: Kelembu Biru dari Maimon. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Rekan Sebaya sudah ada Bang Robin di Kerungkukuh ya, yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore, selamat siang menjelang sore Rekan Sebaya ya, yang paling baik aja untuk Anda. Dan Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp ya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat siang menjelang sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya ya, bagi Anda yang sedang beraktivitas di hari yang cerah, lagi yang panas ini tentunya rekan sebaya ya. Tidak apa-apa tentunya rekan sebaya, karena kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin juga rekan sebaya. Tapi akan tetapi di hari ini rekan sebaya merupakan di awal bulan tentunya rekan sebaya, di mana tentunya akan cukup panas ya di awal-awal bulan seperti ini tentunya. Jadi harus banyak minum, baik itu air putih tentunya. Itu yang menjadi salah satu yang paling bagus dalam menjaga kesehatan, apalagi lagi panas-panas seperti ini rekan sebaya. Dan juga bagi Anda yang bekerja di dalam ruangan ataupun ada AC mungkin ya, tidak berkeringat, tetapi juga harus banyak minum tentunya rekan sebaya di siang seperti ini yang cukup panas tentunya, karena tubuh kita juga membutuhkan air rekan sebaya. Dan bagi Anda yang sedang bekerja juga tentunya harus menyiapkan air ya, untuk agar mempunyai tenaga agar bisa bekerja lebih kuat tentunya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Maksimawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta alamat beserta ucapan dan beserta dengan lagu dan ucapannya rekan sebaya.

0: Baik rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu dari Nya Maimun dengan judul Ke Lembu Biru yang sudah dipilihkan olehnya Bang Robin di Kenung Kuku, dan dilanjutkan dengan lagu dari Nya Inka Kristi. Ya rekan sebaya, sebelum itu sudah ada yang berdering ya, kita terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya sebelum kita putarkan lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Firdaus.
0: Iya, dengan Bang Jul Liman di Darussalam, gimana keadaannya Bang Jul?
1: Alhamdulillah kabar baik Bang, ini nyampe aja ketinggalan mobil Bang Jul.
0: Oh, untung mobilnya ada rem ya.
1: Ya, untung mobilnya ada rem.
0: Ah, betul-betul. Bang Jul, silakan salamnya buat siapa aja nih?
1: Salam yang pertama kan buat Bang Firdaus kan?
0: Iya.
1: Yang udah menemani kami rekan sebaya. Terus keluarga Anidago serta keluarga Pasaria yang ada di bengkel Bang Jul ini kan? Lagi sampai terus buahnya Tul Karnen yang ada di Perak Timur.
0: Iya.
1: Dan buat semua rekan sebaya Bang dimanapun berada yang lagi mendengarkan acara Citra Warna Sore. Apa salam dari Bang Jul Liman Bang?
0: Iya, ada salam spesialnya Bang Jul Liman?
1: Spesialnya buat Bang Firdaus saja.
0: Ada ucapan?
1: Ucapannya selamat bertugas, tetap semangat, salam kompak selalu. Semoga Bang Firdaus mudah rezekinya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doanya sama juga untuk Bang Jul Liman ya.
1: Oke Bang.
0: Iya Bang Jul Liman, ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Abang Bilikan satu, pokoknya yang tambah semangat Bang Jul dalam beraktivitas ya.
0: Tambah semangat ya? Saya pilihkan dari siapa ini? Dari Agak Ngerok, boleh?
1: Boleh Bang, gak apa-apa. Pokoknya musiknya yang bikin kita tambah semangat ya.
0: Oh, baik, ditunggu aja lagunya Bang Jul Liman, nanti akan saya putarkan ya.
1: Oke, siap Bang Firdaus. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bang Jul Liman di Darussalam yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan kali ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu lagu darinya Maimun dengan judul Kelam Bu Biru yang sudah dipilihkan olehnya Bang Robin, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Inka Kristi dengan judul Kau Bukan Untukku yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Pak Syahrial dan Bang Juliman, harap bersabar karena lagunya akan kita putarkan di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di CTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kita kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
8: Eh kakak,
9: asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
9: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya, iya.
9: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah mantap, apalagi kak?
9: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya apa?
9: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
8: Terus daftarnya di mana?
9: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
8: Oh gitu.
9: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
8: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
10: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
11: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
12: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
11: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
12: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
11: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
12: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
11: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
12: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
11: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
12: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
11: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan puasa, salat, zakat, tetapi dia pernah mencaci maki orang dan menuduh orang itu berbuat zina. Dia pernah memakan harta orang itu, lalu dia menanti orang itu menuntut dan mengambil pahalanya sebagai tebusan, dan orang itu mengambil pula pahalanya. Bila pahala-pahalanya habis sebelum selesai tuntutan dan ganti tebusan dan dosa-dosanya, maka dosa-dosa orang yang menuntut itu diletakkan di atas bahunya, lalu dia dihempaskan ke api neraka. Hadis riwayat Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Anda masih mendengarkan di 94,4 FM Rekan Sebaya di program acara Citra Warna Sore bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Selamat sore yang paling baik aja buat Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com ataupun Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM serta Anda yang sedang mendengarkan di roda 4 ya, tentunya di kendaraan roda 4 ataupun lebih. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dan hati-hati di jalan Rekan Sebaya. Dan bagi Anda yang sedang mendengarkan dan ingin merequest lagu, silahkan hubungi di 0852-223-56469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawai Kenilan untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat siang menjelang sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, selamat beraktivitas buat Anda yang sedang aktivitas. Dan juga selamat istirahat saja buat Anda yang sedang istirahat. Dan selamat sore yang paling baik buat Anda dimanapun Anda berada dan sedang melakukan apapun, tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Baik rekan sebaya, kali ini akan saya bacakan sebuah berita yang saya kutip dari antaranews.com rekan sebaya, yang memberitakan tentang Basarnas evakuasi dua korban terseret arus di Aceh Besar rekan sebaya. Dikutip dari antaranews.com dari Banda Aceh diberitakan, tim gabungan Badan SAR Nasional atau Basarnas mengevakuasi dua korban terseret arus di dua lokasi terpisah di Kabupaten Aceh Besar dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Basarnas Banda Aceh Ibnu Haris Al-Hussein di Banda Aceh pada Selasa mengatakan kedua korban yakni Razi Fahreza, 13 tahun asal Kota Pidi, Provinsi Aceh, dan Ahmad Talha, 21, warga Pulau Nasi, Kecamatan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Barat. Sebelumnya kata Ibnu Haris Al-Hussein mengatakan bahwasanya korban Reza Fahreza dilaporkan hilang karena terseret arus saat mandi di pantai Pulau Kapu, Kecamatan Lokna, Kabupaten Aceh Besar pada Minggu 31 Mei 2026. Sedangkan korban Ahmad Talha dilaporkan terseret arus saat memancing di Pulau Nasi pada Sabtu 30 Mei 2026 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban terpleset saat menaiki tebing dan terjatuh ke air hingga terseret arus. Pencairan korban hingga sejauh 15 nautical mil menggunakan perahu RIB. Pencarian korban juga melibatkan perahu motor nelayan. Korban akhirnya ditemukan terdampar di pulau depan Pulau Nasi rekan sebaya, yang di mana sudah ditemukan ya, yaitu Ahmad Talha yang sempat kita beritakan di pagi tadi rekan sebaya, sudah ditemukan sekitaran tadi pagi pada jam 10 waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Dan mudah-mudahan diberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan juga rekan sebaya juga ya, di samping Ahmad Talha juga ya, di samping Ahmad Talha ada juga yang sudah ditemukan, yaitu Razi Fahreza yang juga dikabarkan menghilang ya beberapa waktu lalu, yaitu seorang anak umur 13 tahun asal Pidi Jaya, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh tepatnya rekan sebaya, akhirnya ditemukan juga dalam keadaan meninggal dunia. Dan rekan sebaya, kita tinggalkan berita darinya antaranews.com ya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMSnya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTSFM Los Mami. Kirimkan pesan Anda dengan format kata salam, assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Sebaya. Dan kali ini rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bang berjauh ya.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Ibnu, ini suara radio harap dikecilkan soalnya ini swing. Gimana? Suara radionya dikecilin dulu nih. Sudah? Iya, halo Ibnu. Aduh. Ini suaranya nih masih kedengaran nih Ibnu nih. Dikecilkan atau dimatikan dulu itu radionya. Gimana? Oke. Oke, Ibnu gimana keadaannya?
1: Keadaannya yang pertama buat jauh saja ya.
0: Iya, boleh.
1: Yang apa yang masuk tadi?
0: Ada Bang Juliman, ada Pak Syaria, ada Bang Robin.
1: Bang Juliman dari Salam, Pak Syaria, Pak Robin ya.
0: Iya.
1: Bunda Kalera, Pak Nadi, Tini, Pak Abudu, Bunda Ani.
0: Iya.
1: Bunda Salimi.
0: Iya.
1: Bunda Bu Mona. Semua ini rekan-rekan saya yang ada di Radio City FM Tanjungawi mau ya.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Salam spesialnya buat dia jauh saja, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibnu ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lama-lama kan itu sama dia jauh ya.
0: Iya, betul. Betul. Yang penting Ibnu sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini Ibnu ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu Aceh aja nih, jauh ya.
0: Boleh, dari siapa?
1: Armo Aceh Air.
0: Judulnya?
1: Cinta Mutuba ya.
0: Cinta Mutuba. Baik, ditunggu aja lagunya Ibnu, nanti akan saya putarkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Ibnu di lapang yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Ibnu di lapang, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dewi.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Bunda Dewi di Menasah Masjid. Gimana keadaannya Bunda Dewi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Bunda Dewi, salamnya buat siapa aja nih?
2: Pertama buatnya Daud, ibunya, buatnya Nasir, Pak Sunda, buatnya Abdul, Cikjar, Pak Usmi, buatnya Bang Rajali, Bang Nuri, Bang Gunadi, buatnya Abu Bintara, Pak Saria, Bang Jusiman, Bang Amka, Bang Rumi, Bunda Sami, Bunda Karina, Bu Ana, Bunda Ani, Kak Anu, buat semuanya.
0: Iya, ada salam spesialnya?
2: Buat Daud saja ya, saya selalu dari mudah terhubungi.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Bunda Dewi?
2: Rio Ambisi aja.
0: Rio Ambisi judulnya?
2: Apa aja boleh.
0: Yang penting dari Rio Ambisi ya.
2: Iya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Dewi, nanti akan saya putarkan ya.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Bunda Dewi di Menasah Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, apa kabar Ayah Nabi Daud?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Mona gimana kabarnya?
3: Sehat banget. Bu Mona semangatnya luar biasa. Rezekinya dua hari ini kemarin kecapean nggak sempat bergabung malam dengan siang. Ini sekarang baru bisa ya.
0: Iya, betul, betul, betul.
3: Rezekinya pun ada walaupun hari Minggu, hari Senin kita buka toko, ya kan?
0: Betul, betul, betul, betul, betul.
3: Alhamdulillah ada lah untuk Nabi Daud ya, kita janjikan belum belum nyampe-nyampe untuk Nabi Daud ya.
0: Apanya itu?
3: Ini tadinya kan Google Pay bunga sempat. Entah besok rencananya sih.
0: Lumayan ini cukup panas ini.
3: Cuman di toko kan kita enggak ada AC, cuma kipas angin.
0: Betul, dan betul.
3: Kalau ibu kota di rumah ada AC tiap kamar kan itu enak tidurnya, nyenyak. Sampai ada maghrib tadi malam.
0: Enggak
3: bergabung itu lah kecapeannya, entah jam berapa. Wah, apa? Bangunnya semalam. Kecapeannya ibu kota.
0: Oh iya.
3: Habis-habisnya ya.
0: Betul, betul, betul, betul, betul. Salam ya nih, dulu nih Bu Mona nih.
3: Ya, salam dulu untuk Nabi Daud.
0: Iya.
3: Semangat selalu, hati senang, pikiran senang.
0: Iya.
3: Buahnya berceria selalu Nabi Daud.
0: Amin.
3: Merahnya dikumpul selalu nih mau bulan mulia. Nggak usah lagi ya.
0: Amin.
3: Tapi tempat ibu Muna pasti ada. Kalau ada di situ lagi kan, ibu Muna pasti ada semua. Ibu di lapang, entah kemana pergi, entah ke darat, entah ke laut. Ibu ya. Nanti di sini kalau malam kadang-kadang kecapean betul-betul nih, udah tidur lelah kali tau.
0: Iya.
3: Ayah sih bangun dapat apa ini? Pak Yusni, Pak Yusni juga.
0: Iya.
3: Bang Robi

0: Nadi Busso.
1: Iya.
0: Ibu Ida. Bang Nada di Busso. Bu Pintara. Bang Nuri.
1: Iya.
0: Satu siapa di Alwi Bukti. Di Bayu. Siapa ya di Bayu, nggak tahu namanya, ada lupa.
2: Muslim.
0: Ini. Asya Singaporo.
1: Iya.
0: Bang Rasyari.
1: Iya.
0: Apa lagi ya? Udah itu aja lah. Iya. Iya, Nabi Dahuda.
1: Iya, ada salam spesialnya?
0: Spesialnya.
1: Iya.
0: Untuk Bunda Nia, kapan kawin Bunda Nia? Biar hati senang Bunda Nia ya. Masih ada waktu, cari terus jodohnya ya. Spesialnya untuk Bunda Nia ya. Ucapannya mudah rezeki Bunda Nia ya.
1: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bu Mona ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
0: Dari siapa ya? Lagu Aceh ya.
1: Lagu Aceh boleh.
0: Apa? Dilihat boleh, dipegang jangan ya.
1: Baik, ditunggu aja lagunya Bu Mona, nanti akan saya putarkan ya.
0: Terima kasih Nak Fidau, besok kita ketemu ya. Dan besok mau kuping ya Nak Fidau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Bu Mona di Junda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan kali ini juga Rekan Sebaya sudah saya siapkan ya dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Syahrial di Loksmawe, yaitu lagu darinya Roma Irama dengan judul Keramat. Mudah-mudahan ini sesuai dengan yang diinginkan olehnya Pak Syahrial. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Bang Jol Dimandi Darussalam, yaitu lagu darinya Via Valen dengan judul Meraih Bintang-Bintang. Semoga Bang Jol Diman suka dengan lagu yang saya pilihkan. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uami mentang.
4: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada teh.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Puh kali nampak terpi ya teh Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
4: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syat dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak terpih ase, lagenya nase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
3: Yang kenyan Kuaji, Asero ne salah urung terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punya mai, patap dah aku punya.
5: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyoy yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita.
2: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: 94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada tentunya ya. Dan juga selamat sore saja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM. Dan juga selamat sore saja buat Anda yang juga sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Dan juga selamat sore saja buat Anda yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 ataupun lebih. Dan hati-hati di jalan Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya di sore hari ini ya, cuacanya cukup panas tentunya. Dan juga bagi Anda yang harus beraktivitas di sore ini, harap menggunakan baju lengan panjang karena cukup panas tentunya untuk hari ini Rekan Sebaya. Dan juga tentunya di saat kita menggunakan baju lengan panjang itu akan terhindar daripada sengatan matahari yang cukup panas tentunya Rekan Sebaya. Jadi ada baiknya kita menjaga kulit kita agar tidak muncul penyakit-penyakit yang tidak kita harapkan. Salah satunya karena terlalu sering terpapar matahari yang cukup panas bisa membuat kulit kita rusak, bahkan yang paling parah bisa menyebabkan kanker Rekan Sebaya. Dan juga buat Anda Rekan Sebaya yang harus beraktivitas atau keluar di sore ini ya, yang cukup panas tentunya, dan mungkin di sebagian juga yang sudah mendung ya, hati-hati di jalan dan semoga sampai ke tujuan Rekan Sebaya. Dan juga di sore kali ini Rekan Sebaya, dimanapun Anda berada, yang paling baik aja tentunya untuk Anda Rekan Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Rekan Sebaya, kali ini juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya ya, melalui WhatsApp. Tentunya saya akan terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum. Iya, selamat sore juga untuknya Bang Amsal di Darussalam. Gimana keadaannya Bang Amsal?
1: Alhamdulillah sehat, nggak ada kekurangan suatu apapun. Walaupun cuaca udah beberapa hari ini dari sebelum Lebaran terpantau sangat panas dan menyengatkan. Bang Firdaus ya, tapi
2: ceram. Iya betul.
1: Ceram berat.
2: Betul betul betul betul Bang Amsal. Mudah-mudahan. Ya, gimana?
1: Sebelumnya minta izin wawancara izin ya, karena ini baru sempat mengucapkannya melalui udara ya.
2: Oh iya, minta izin wawancara izin juga untuknya Pak Amsal juga ya.
1: Ya mungkin kita selama ini ada kata-kata yang kurang menyenang di hati kan, waktu kita bercanda walaupun lewat udara ataupun lewat WA ya.
2: Iya.
1: Siapa tahu ada yang tersentuh hatinya, mungkin ada salah kan, dimaafin ya.
2: Iya.
1: Mungkin juga kami udah memaafkan Pak Petrus ya.
2: Iya betul. Kalau dari saya pribadi nggak ada untuk Bang Amsal. Itu cuma sekedar candaan, meskipun mungkin ada yang kelewatan juga ya.
1: Itu sama, sama. Tapi dalam dan luar luar hati, tidak ada tanggapan apa-apa sama Pak Firdaus. Aman, suci, pokoknya bersih lah.
2: Iya, salamnya dulu nih Bang Amsal.
1: Ini salam tidak sempat Bang Amsal atur ya. Yang pertama Bang Amsal sibuk banget ini hari kan.
2: Tapi
1: coba menyempatkan dia juga untuk menyapa rekan supaya. Salamnya buat semua-semua aja lah yang udah mendengarkan kita di 94 yang udah masuk ataupun yang belum masuk, buat semua-semua aja. Dari A sampai Z aja Bang.
2: Iya, ada salam spesialnya?
1: Buat semua-semua aja, ucapannya selamat hari, semoga sehat selalu. Cuma sedikit informasi kebingungan itu untuk wilayah Rusmawa ya, terutama Jalan Rusalam, cuaca terpantau udah agak mendung Bang.
2: Oh, sudah mendingan ya?
1: Ya, benar sekali Bang Pitaun.
2: Iya, ada salam spesialnya Bang Amsal?
1: Ya, buat semua-semua aja Bang, ucapannya selamat sore ya, semoga sehat selalu.
2: Iya, Bang Amsal ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Cinta Tasikmalaya.
2: Cinta Tasikmalaya. Ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan Bang Amsal ya.
1: Siap Bang Firdaus. Assalamualaikum, selamat bertugas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amsal yang sudah bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore dengan Sebaya. Dan rekan sebaya yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan sebaya, sebelum kita putarkan lagu, akan saya bacakan sebuah berita sebagai informasi yang dimana yang memberitakan pendaki asal Aceh Utara hilang di Gunung Selawah rekan sebaya. Diberitakan dari AJN.net, dari Aceh Besar diberitakan. Seorang pendaki asal Kabupaten Aceh Utara dilaporkan hilang di kawasan Gunung Selawah, Desa Sare, Kecamatan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar. Korban diketahui bernama Faiz Hidayat, 23 tahun warga Desa Paluh Gading, Kecamatan Dewantara. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh Al Hussein mengatakan pihaknya menerima laporan terkait hilangnya korban pada Selasa 2 Juni 2026 pagi dan langsung mengerahkan tim SAR untuk melakukan pencarian. Berdasarkan informasi yang diterima korban bersama dengan sejumlah rekannya mendaki Gunung Selawah pada Minggu 31 Mei 2026 sekitaran pukul 9 waktu Indonesia Barat dan tiba di puncak sekitaran pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Mengetahui korban tidak berada di lokasi, rekan-rekan sempat melakukan pencarian di sekitaran area puncak, namun hingga keesokan harinya korban belum juga ditemukan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Basarnas Banda Aceh mengerahkan tim penyelamat menuju lokasi kejadian pada Selasa pagi. Dalam operasi pencarian tersebut, Basarnas Banda Aceh mengerahkan sejumlah personel beserta dengan peralatan pendukung, di antaranya satu unit circuit truck, drone thermal, dan perangkat GPS serta alat komunikasi, perlengkapan pendakian dan pencarian di hutan serta anjing pelacak K9. Hingga berita ini diturunkan, proses pencarian terhadap korban masih terus berlangsung rekan sebaya. Mudah-mudahan korban segera ditemukan rekan sebaya. Dan juga sebagai informasi untuk Anda rekan sebaya, baik tentunya terutama ya bagi Anda yang suka mendaki gunung ya, tentunya harap berhati-hati juga. Dan juga Anda harus selalu menyiapkan segala peralatan untuk mendaki gunung dan pastikan keselamatan terlebih dahulu rekan sebaya. Dan apabila Anda ya merasa badan tidak sanggup untuk mendaki gunung, jangan dipaksakan karena tren, karena ikut tren rekan sebaya. Karena percuma kita ikut tren tapi nyawa kita yang hilang rekan sebaya. Jadi harap hati-hati buat Anda yang mungkin ingin mendaki gunung ya. Ada baiknya harus ada minimal satu ya atau dua yang profesional di dalam kelompok sebelum mendaki gunung rekan sebaya. Jadi ini sebagai informasi dan juga pengingat untuk kita rekan sebaya bahwasanya keselamatan yang paling penting. Dan kita tinggalkan berita darinya JNN rekan sebaya, mudah-mudahan korban ya ditemukan dalam keadaan sehat walafiat tentunya rekan sebaya. Dan kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Armawati AR dengan judul Cinta Mutuba yang sudah dipilihkan olehnya olehnya Ibnu Dilapang, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Trio Ambisi yang saya pilihkan judulnya untuknya Bunda Dewi di Menasah Masjid dengan judul lagu Demi Kau dan Si Buah Hati. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin dia tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Hey.
8: Eh kakak,
7: asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah mantap, eh apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
8: UI iya.
7: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
8: Terus daftarnya gimana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
8: Oh gitu.
7: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
8: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
9: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
10: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
11: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
10: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
11: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
10: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
11: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
10: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
11: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? terus, harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
10: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu, di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
11: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
10: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Anas bin Malik radhiyallahu berkata, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah." Dijawab oleh wanita itu, "Enyahlah kau daripadaku. Kau tidak menderita bala musibahku ini." Wanita itu tidak mengetahui bahwa yang berbicara itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia diberitahu bahwa itu tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah wanita itu pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ia tidak menemukan juru kunci atau penjaga pintu sehingga dapat masuk dengan tidak bersusah payah. Lalu dia berkata, "Sebenarnya saya tidak mengetahui bahwa yang berbicara tadi adalah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya kesabaran itu hanyalah pada pukulan yang pertama dari bala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTSFM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bunda Ani di Panggoy. Gimana keadaannya Bunda Ani?
1: Alhamdulillah, enak tapi panas.
0: Seperti biasa panas ya Bunda Ani ya.
1: Iya, adem ayem tapi hangat.
0: Ya, salamnya buat siapa aja nih Bunda Ani?
1: Salamnya pertama buat Pidaus. Selamat bertugas, panjang umur mudah rezekinya, tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Nidar, buatnya Caca, buatnya Wahyu, buatnya Bang Majid, Bang Liu, Bang Martus, buat Najar, buahnya Rompur, Payus yang dicunda, buahnya Saipul juga, buahnya Ramli, Mohtar, buahnya Caca, buahnya Wahyu, buahnya Bang Majid, Bang Liu, Bang Martus, buahnya Najar, buahnya Rompur, Payus yang

0: mudah-mudahan dikasih keberkahan dan tetap
1: Amin.
0: Sehat dan
1: Amin.
0: Sehat terus sehat dan rezekinya panjang umur tetap dalam keadaan sehat terus. Amin.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuk Bunda Ani sehat selalu tentunya. Ya.
0: Amin. Amin.
1: Ya Bunda Ani ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
0: Cut Kemala ya.
1: Cut Kemala.
0: Masa-masa SMA boleh?
1: Boleh. Dari Cut Kemala ya. Masa-masa
0: iya,
1: SMA.
0: Iya betul. Masa-masa SMA ya.
1: Baik, ditunggu aja lagunya.
0: Oke. Terima kasih Firdaus. Selamat tugas panjang umurnya mudah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya sudah ada Bunda Ani di Panggoy yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Ani di Panggoy, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sedaya. Baik rekan sebaya, kali ini juga sudah ada yang berdering ya rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Pak Yus Junda nih.
1: Pak Yus di Junda. Pak Yus, gimana keadaannya untuk hari ini Pak Yus?
2: Alhamdulillah baik-baik. Ini hari pun sudah mulai agak mendung ya.
1: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih Pak Yus?
2: Salam dulu pertama buat Bang Firdaus.
1: Iya.
2: Buat Jaja, buat Kanidar, buat iya. Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Karera.
1: Iya.
2: Juga Bunda Ani, juga Pak Rizal, buat Bandu Diman.
1: Iya.
2: Juga buat Nurit.
1: Iya.
2: Juga buat Bang Rajadi, buat Bang buat Ibnu juga
1: ya.
2: Dan semualah rekan-rekan Citi FM di sore yang paling baik ini.
1: Iya, ada salam spesialnya Pak Yus?
2: Salam spesialnya buat Abang Pidau saja. Selamat sore paling baik. Selamat menyiar apa yang berdasarkan.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuk Pak Yus ya.
2: Iya,
1: iya. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Lagu ini Polisi India Nasi Melaut ya.
1: Polisi India.
2: Iya yeah.
1: Dari siapa?
2: Penyanyinya yang gak tahu juga nih.
1: Lagu Aceh.
2: Lagu Aceh.
1: Baik, nanti saya carikan ya Pak Yus ya.
2: Iya yeah, baik, terima kasih ya.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya rekan sebaya, sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan juga sebelumnya rekan sebaya sudah ada Bunda Ani di Panggoy ya, yang sudah ikut bergabung juga bersama kita di program acara Citra Warna Sore. Yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Dan Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung ya di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang

anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya, kita masih menerima sekitaran satu penelpon lagi ya, sebelum nanti kita putar lagu dan sekaligus kita break untuk tunaikan ibadah sholat asarnya rekan sebaya, yang akan masuk waktunya pada pukul 15.57 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan sebelum itu rekan sebaya, kali ini akan saya bacakan sebuah berita ya, untuk informasi untuk kita semua, yaitu dari JNN yang memberitakan bahwasanya seorang polisi tangkap pria yang diduga aniaya mantan pacar di Banda Aceh. Dari JNN.net dari Banda Aceh diberitakan rekan sebaya, personel Polsek Lubata menangkap seorang pria berinisial AF alias Bedu 31 tahun yang diduga melakukan penganiayaan terhadap mantan pacarnya di Kecamatan Lubata, Kota Banda Aceh. Pelaku diamankan di rumahnya pada Selasa 2 Juni 2026 dini hari tanpa perlawanan. Penangkapan dilakukan setelah polisi menindaklanjuti laporan korban berinisial NN 24 tahun yang diterima pada 12 Maret 2026. Kapolresta Banda Aceh Kombespol Adi Kirana melalui Polsek Lubata AKBP Jufri mengatakan kasus tersebut bermula dari perselisihan antara pelaku dan korban yang sebelumnya memiliki hubungan asmara. Menurutnya, saat masih menjalani hubungan, korban disebut pernah memberikan modal kepada pelaku untuk merenovasi kamar di rumahnya yang direncanakan akan disewakan. Setelah hubungan berakhir, korban meminta pengembalian modal beserta keuntungan dari usaha tersebut. Selain itu, korban juga meminta pemindahan data dokumentasi dari telepon genggamnya. Dalam proses tersebut, pelaku diduga membanting ponsel korban hingga mengalami kerusakan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka dan telah memperoleh penanganan medis rekan sebaya. Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti. Dari hasil penyelidikan, petugas mengamankan pelaku beserta dengan sebilah pisau kerambit yang diduga digunakan saat kejadian. Saat itu, pelaku yang telah dibawa ke Mapolsek Lubata untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyelidik juga masih mendalami motif dan kronologi lengkap peristiwa tersebut guna melengkapi berkas perkara. Jufri menegaskan kepolisian akan menindaklanjuti setiap bentuk tindakan kekerasan termasuk yang terjadi dalam hubungan personal. Atas dugaan perbuatannya, AF dijerat pasal 466 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Kitab Pidana atau KUHP terkait tindak pidana penganiayaan. Sementara korban saat ini mendapatkan pendampingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku rekan sebaya. Ya rekan sebaya, kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang ya, yang tentunya menjadi hal yang sangat miris tentunya. Di dalam hubungan terdapat kekerasan tentunya rekan sebaya, dan tentunya mudah-mudahan hal tersebut tidak terjadi di keluarga kita tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, kali ini sudah saya siapkan ya dua lagu untuknya anda rekan sebaya. Yang pertama lagu dari Nyacurani Feed Fran Arista dengan judul Dilihat Boleh Dipegang Jangan, yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona di Junda. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Faisal Asahan dengan judul Cinta Tasikmalaya, yang sudah dipilihkan olehnya Bang Amsal di Darussalam, yang akan diputarkan nanti setelah break tunaikan ibadah sholat asarnya rekan sebaya. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di JTS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.

Seorang pria bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Orang Islam yang bagaimanakah yang paling baik?" Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menjaga orang Islam lainnya dari bencana lidah dan perbuatannya. Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pu mu wewe tha malam-malam, pu malah kena tikam meng mentang.
4: Boh pane nai ro kawan, got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangat te, jadi kok tu uo mentang.
4: Nyan ke perkara ji, ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada Azi.
3: Jeh, kok bisa halepi ni ku Haji? Bukan lelong terpi Azi Haji?
4: Hana ik lelong terpi. Rencana lelong nuk bungko, lelong nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng na cik manfaat.
3: Nyam sang, salah urun terpi ron ku Haji.
4: Hana lelong terpi le, bah menang kedih. Kaputu asa tu, ho yang tamih hanapa.
3: Baik putu asa, dah syar terdeng ku Haji. Cina yu servis bak awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati, lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
3: Yang kenyan ku Haji, Asero ni salah urun terpi. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812 60 60 60.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luxmawe. Handphone 0812-64-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tangnya.
6: Punyo mai, patah dah kupinyo.
5: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
6: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Huh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94.4 FM. Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore kali ini Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Laksmawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Kasbaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan Sebaya. Dan juga selamat beraktivitas buat Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 ataupun lebih rekan Sebaya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya. Dan tentunya bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan untuk WhatsApp Anda bisa kirimkan pesan ataupun bergabung melalui telepon rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Baik rekan sebaya, kali ini akan saya bacakan ya sebuah berita sebelum saya putarkan lagu untuk Anda rekan sebaya, yaitu berita dari nyasrambinews.com yang memberitakan bahwasannya PMI Kota Loksemawe salurkan 1.500 paket school kit pada korban banjir. Dari Serambinews.com dari Loksemawe diberitakan, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Loksemawe bergerak cepat untuk membantu pemulihan semangat belajar anak-anak yang terdampak bencana banjir bandang. Melalui aksi kemanusiaan terbarunya, PMI Kota Loksemawe menyalurkan bantuan paket school kit atau peralatan sekolah kepada ratusan siswa-siswi yang berada di sekolah yang tersebar di Kecamatan Bandar Sakti, Kecamatan Muara 1, Kota Loksemawe. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen PMI dalam memastikan hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi dalam proses belajar mengajar, tidak terputus meski di tengah situasi pasca bencana. Ketua PMI Loksemawe M. Agam Khalilullah pada Selasa 2 Juni 2026 menyampaikan bahwa paket school kit tersebut merupakan bantuan daripada Hong Kong Red Cross melalui PMI Provinsi Aceh dan diharapkan dapat meringankan beban para orang tua yang ikut terdampak bencana sekaligus mengembalikan keceriaan dan motivasi belajar para siswa di sekolah. Rincian sekolah penerima manfaat adalah SD Negeri 3 Bandar Sakti, SD Sri Kandi Loksemawe, SD Negeri 220 Bandar Sakti, dan MTSN 1 Kota Loksemawe, Min 4 Kota Loksemawe, Man Kota Loksemawe, Min 2 Kota Loksemawe, SD Negeri 6 Kota Loksemawe, dan SMP Negeri 17 Kota Loksemawe. Akan menambahkan setiap siswa menerima satu paket school kit lengkap dengan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar aktivitas belajar mereka di kelas. Satu paket bantuan ini bernilai Rp517.000 yang berisi tas sekolah, botol minuman dan kotak bekal makanan, alat tulis lengkap. Aksi kemanusiaan ini mendapatkan sambutan hangat dan apresiasi yang besar dari pihak sekolah, para guru serta orang tua murid yang merasa sangat terbantu atas kepedulian nyata dari PMI Kota Loksemawe. Rekan sebaya, berita dari nyasrambinews.com yang memberitakan bahwasannya PMI Kota Loksemawe salurkan 1.500 paket school kit pada korban banjir rekan sebaya. Mudah-mudahan hal tersebut menjadi manfaat bagi korban terdampak banjir di Kota Loksemawe rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan 3 lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Cukumala Hayati dengan judul Masa-masa SMA yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Ani di Panggoy, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Apalahu dengan judul Sesatu India yang saya pilihkan untuknya Pak Yus, semoga sesuai dengan yang diinginkan oleh Pak Yus ya. Dan lagu terakhir yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya yaitu lagu darinya Ria Amelia dengan judul Kasih Tak Bermakna yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lho rumah mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh kakak.
8: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya, iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap, apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
7: UI iya.
8: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya di mana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
8: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
9: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
10: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
9: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
10: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
9: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
10: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
9: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
10: Kayaknya oke juga tuh, tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe terus, harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
9: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu, di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
10: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
9: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio CTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, tidak terasa hampir 3 jam saya menemani Anda di program acara Citra Warna Sore. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.56 menit. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri rekan sebaya dari program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Selasa 2 Juni 2026 rekan sebaya. Dan selamat sore saja buat Anda yang sudah bergabung. Ada Pak Syahrial di Lok Semawe, Bang Robin di Kerunggoku, Bang Juliman di Darussalam, Ibnu di Lapang, Bunda Dewi di Munasa Masjid, Bu Mona di Cunda, Bang Amsal di Darussalam, Bunda Ani di Panggoy, Pak Yus di Cunda. Dan selamat sore saja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitysfm.com. Rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Dan saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri rekan sebaya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pum wewe tak malam-malam. Pum malah kena tiga meng mentang.
4: Boh panenai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Yeh, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
4: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada ati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan lelong terpi ya teh ji?
4: Hana ek lelong terpi. Rencana lelong nuk bungko, lelong nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng, najin manfaat.
3: Nyantang, salah urut.

0: Kini user piece bawah New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa wak serpihat he, lagenya nate gadah lebih ya. Sang-sang lebih-lebih kai pola wanya lom.
2: Yang kenyan kuaji, asero ne salah urun terpi. Makaji ne serpis bak new AVAC.
0: Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-614-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
5: Padahal mai. Cilu rasa.
4: Bakal na bui. Mangat tanya.
5: Punya mai. Patah dah kupinya.
4: Panen na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bawa panen arang irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
5: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kerih harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir. Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone?

0: @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda.
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
2: Eh kakak,
3: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
3: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
3: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, apalagi kak?
3: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
3: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
3: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
3: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
0: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
4: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
5: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih.
6: Butuh wifi juga kan.
4: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
5: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
4: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
5: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
4: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
5: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
4: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
5: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
4: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Hasbi

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pemuai-wai tak malam-malam. Pu mana kena nanti kameng mentang?
4: Boh panen ai rokuan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang?
4: Nyangka perkara Haji, ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji?
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo, keburuk-buruk kedih mentang, nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpih Ron Kwaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
3: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kwaji. Cina you servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
3: Yang kenyan Kwaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
4: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-6-6-6.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo, long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nijak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia sering tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan kesempatan. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai pokopo, tengah cek ke kantor wo dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantep tabo. Tapi mengambecak barang kan lek rumah mandum, barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngabecak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta rubecak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kita kura api roh ni kat punju. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu ngamecak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bicik nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tajin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
8: Eh kakak,
9: asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
9: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya, iya.
9: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah mantap, eh apalagi kak?
9: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya apa?
9: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
8: Terus daftarnya gimana?
9: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
8: Oh gitu.
9: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
8: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
10: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
11: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
12: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
11: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
12: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
11: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
12: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
11: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
12: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
11: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
12: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
11: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC

0: נקמתי הרימו.
1: Doa adalah senjata yang paling ampuh, tapi terkadang sebagian manusia tidak sabar dalam menunggu dikabulkannya sebuah doa. Tapi ingatlah, setiap orang pasti akan dikabulkan doanya, dan Allah menyediakan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

Jalan Waskada Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45, Alu Awelhok Semawe, Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Untuk malam ini kita bertemu di program acara Citra Warna Malam di edisi siar Selasa 2 Juni 2020. 6 rekan sebaya, tepatnya sampai jam 10 malam untuk program acara Citra Warna Malam. Baik rekan sebaya, silakan untuk yang mau bergabung di 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Oke, untuk yang mau bergabung di inbox Facebook, silakan untuk kirimkan pesan ke akun Citis FM Lok Semawe. Nah, rekan sebaya, untuk yang mau bergabung di inbox Facebook, WhatsApp, dan juga SMS, boleh kirimkan pesan dengan format kata Assalamualaikum, lanjut dengan nama dan alamat, kemudian salam-salam spesial, ucapan dan lagu pilihan Anda. Sementara untuk malam ini Anda gak bisa pilih lagu kenangan ya, karena lagu kenangan nanti di jam 10 malam. Baik rekan sebaya, sudah ada penelpon, langsung saja saya terima yang perdana kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nida.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Harus senyum dulu dong, kalau iya. Gak ada semangat.
0: Betul, apa kabar Bu Mona?
1: Baik.
0: Masya Allah.
1: Luar biasa Bu Mona rezekinya. Waktu bulan Idul Adha kemarin jualan wari, alhamdulillah banyak rezeki.
0: Alhamdulillah, apalagi udah awal bulan ya, pasti rezekinya makin nambah-nambah ya. Apanya itu? Oh iya. iya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, aman.
1: Jadi nggak? Nanti ada sakit lebih sedikit kan untuk nak beda us ya.
0: Oke. Masya Allah. Benar. Betul. Iya, dia sambil kuliah kerja lagi ya Bu ya. Iya benar. Iya benar, kuliahnya S2 pula itu ya. Amin. Kita doain yang terbaik buat Nak Firdaus ya.
1: Amin juga ya kan.
0: Iya Ibu, silakan mau salam buat siapa ini Bu Mona?
1: Salam dulu yang paling jauh mau apa? Mendekat.
0: Siap. Iya benar.
1: Untuk Nadir.
0: Di Sigli.
1: Apa cuma Nadir yang dekat-dekat itu juga apa? Harus merapat dengan istrinya ya.
0: Betul. Betul ya, sekali. Biar ketawa.
1: Bila orang Ibu Mona ini kan orang udah lanjut istri ya. Tapi kalau suaranya banyak kali bercanda.
0: Masya Allah.
1: Iya. Itu bercanda.
0: Benar sekali. Iya benar banget Bu Mona.
1: Benar juga. Ibnu di lapang.
0: Terus.
1: Kita merapat loh mengadakan sebaya ya. Apa kabar Ibnu di lapang? Semangat sekarang ini selamat. Agak pernah telepon.
0: Oh udah.
1: Di mana dia? Agak temenam di laut.
0: Ditambak mungkin. Lagi ya? Sibuk ditambak mungkin.
1: Ditambak mungkin ya. Iya. Itu ikan mulu yang merah-merah.
0: Mulu Pak Jang. Iya. Terus.
1: Bu Ana di Pusong. Bu Ana janji mau ambil itu mangga sama Ibu Mona. Enggak pergi-pergi ya.
0: Enggak bisa mungkin Bu Ananya, Bu. Enggak bisa. nggak bisa berangkat, mungkin Bu Ana harus ada yang nganterin, harus ada yang temenin gitu loh Bu.
1: Itulah sampai dari Pucung ketemu Menalisa kan bisa naik becak dong.
0: Iya.
1: Ya, Ibu Mona yang bayarnya ya.
0: Masya Allah. Iya iya, nanti semoga Bu Ana dengar ya.
1: Ya dengar ya.
0: Terus
1: ya. Kita udah berteman di apa di dekat sebaya udah jadi saudara ya.
0: Iya, nanti kapan-kapan kita ke Bu Ana sesekali ya.
1: Iya, nanti sesekali saya mau juga pergi ke Bu Ana.
0: Iya.
1: Tadi dari ini enggak tahu tempatnya.
0: Sama, saya juga.
1: Tapi enggak nih kan.
0: Iya, iya bisa kita cari. Iya.
1: Apa ya? Bunda. Abu Bintara.
0: Iya.
1: Bang Nuri. Yang Asep di apa di
0: Blangporo. Iya.
1: Bang Nadar.
0: Oke.
1: Ayah Noval.
0: Iya, Ayah Noval.
1: Udah, itu aja semua-semua rakan sebaya yang belum dipanggil nama, tolong panggil Ibu Mona.
0: Bisa aja Bu Mona. Oke.
1: Okay. Ya,
0: yang
1: kasih Kak Nidar ya.
0: Iya.
1: Nanti menantikan di belakang lagi ya.
0: Insyaallah iya. Siap-siap. Terus mau lagu apa ini Bu Mona?
1: Hari ini?
0: Kita nggak bisa lagu kenangan, nggak bisa. Yang lain boleh.
1: Kenangan nggak boleh ya?
0: Iya, kenangan yang nggak bisa. Boleh. Judulnya apa?
1: Judulnya dangdut ya.
0: Judul.
1: Yang dekat mau dipegang, yang jauh mau berlari.
0: Oh gitu. Jadi yang nyanyi Ona Sutra Bola ya? Oke, baik. Ditunggu aja Bu Mona. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Ibu. Iya, rekan sebaya ada Bu Mona di Cunda. Selamat malam, paling baik saja buatnya Bu Mona yang ada di Cunda. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya yang sudah tersambung berikut ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nidar, selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali dengan siapa?
2: Dengan saya di sini yang disebut-sebut Bapak Mona.
0: Oh, Nazir. Iya, Nazir.
2: Nah, dia dengar Bu Mona ngomong tadi dengan Kak Nidar kan? Sedih.
0: Kenapa sedih? Harusnya seneng.
2: Sedih gini, masa Nadine enggak kebagian kok?
0: Apanya yang enggak kebagian mangganya?
2: Mau dikirim apa sama Bu Mona tadi buat Bang Firdaus?
0: Buat siapa? Oh, buat Bang Firdaus. Ya ampun.
2: Ya adil Bu Mona ya.
0: Enggak. Bu, itu sebagai bentuk kepedulian Bu Mona untuk anak-anak atau untuk remaja yang sedang menuntut ilmu gitu loh, Nadir.
2: Iya, kan ini cuma bercanda kok.
0: Iya, tahu lah, masa serius? Iya, enggak ada yang masukin ke hati. Di hati udah banyak muatannya, jadi enggak muat lagi yang lain-lain.
2: Udah,
0: buat
2: Kanida.
0: Oke.
2: Allah beri kesehatan dan kekuatan, Allah beri umur panjang, Allah beri rezeki banyak-banyak buat kakak. Ya.
0: Amin, terima kasih Nadir. Terus?
2: Buat Bu Ana udah. Buat Bu Ana yang ada di Pusul Nama Selambu ya, dari sini. Kalau tadi buat Kak Kadera yang ada di Tempur Tengah.
0: Oke.
2: Selamat pagi. Buat Abu Bintara yang ada di Bululu Semawe. Itu udah sehat Kak Nidar belum?
0: Belum tahu nih, semoga udah sehat ya.
2: Semoga kita doain Kak Nidara. Moga aku Allah beri kesehatan dan kekuatan ya.
0: Amin. Terus
2: lagi buat Pak Ayus yang ada di Cunda. Buat Bunda Salmi, Bunda Dini, Bunda Ani yang ada di Cunda situ ya. Salam lagi buat Ayah Nopal yang ada di Tanah Pasir.
0: Iya.
2: Ayah ini juga di Tanah Pasir kan, Idang?
0: Iya, benar.
2: Ah, salam lagi buat Bang Ibu Nu.
0: Iya.
2: Yang di lapang lu cukup mana? Mana Bang Ibu Nu? Jangan SMS itu aja.
0: WhatsApp aja biasanya.
2: Udah kayak Bang Novel nih, kayak kutar.
0: Iya benar, ya Novel.
2: Jadi gitu lah, Bang Ibu Nu lah.
0: Nggak seru ya?
2: Salam lagi ya, Kanida.
0: Iya.
2: Buat yang di Darussalam siapa lo sudah itu ya?
0: Ada Bang Joldiman, ada Bang Amsal, ada Pak De Sunardi.
2: Nah itu dia Pak De Sunardi. Salam Pak De ya dari Nadir ya dari Sigi ini. Kanidar salam semua dari Nadir ya tanpa kecuali bagi yang belum monitor yang monitor aja ya.
0: Oke siap. Spesialnya. Iya, yang spesialnya Nadir?
2: Yang spesialnya yang ada di samping ini,
0: istri.
2: Moga-moga dia Allah beri umur panjang, Allah beri kesehatan juga buat dia dan anak-anak ini dua nih.
0: Amin, sehat selalu semua ya.
2: Iya, amin Kak. Terima kasih.
0: Iya, mau lagu apa ini Nadir?
2: Gimana ya? Mana Kanidar genre yang di malam coba dulu.
0: Yang enggak bisa lagu kenangan.
2: Oh. Lagu aja boleh, tapi enggak boleh lagu kenangan.
0: Lagu pop kenangan, pop Indonesia sama Malaysia yang nostalgia gitu loh. Itu enggak bisa. Oh. Yang kalau Aceh dangdut boleh, lagu pop modern boleh.
2: Gini aja. Saya wakili sama Kanidar putar aja satu lagu yang lagu pop boleh ya,
0: lagu pop
2: boleh.
0: Oke.
2: Lagunya yang ini yang tahun 2026 ini ya.
0: Oke, siap ditunggu aja ya.
2: Yang energik sedikit ya.
0: Yang energik sedikit. Oke, siap ditunggu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, salam kembali buat Ani dari studio.
0: Nah rekan sebaya sudah ada dua penelpon, ada Nazir di Sigli, Bu Mona yang ada di Cunda. Selamat malam, paling baik saja ya, sehat selalu berdua. Dan untuk Bu Mona juga sehat selalu sekeluarga, Nazir juga sehat selalu bersama anak-anak dan istrinya. Ya hampir kesebut istri-istri dan anaknya, padahal istrinya kan satu, aduh. Ya Allah, ya udah salam kompak aja buat dua-duanya. Dan kali ini rekan sebaya, jika memang belum ada penelpon ketiga, saya bakal hadirkan dua lagu yang akan menemani suasana malam Anda. Lagu yang dibawakan oleh Ona Sutra, satu lagu dangdut yang sudah legend banget dengan judul lagu Bola. Di request oleh Bu Ana lagi. Bu Mona yang ada di Cunda ya, pingin denger lagu Bola katanya ya. Kalau bola itu prinsipnya kalau jauh dikejar, begitu dekat ditendang. Tapi enggak kayak gitu ya, ini cuman prinsip bola aja kok. Dan nanti akan dilanjutkan lagu dari Darboy Gang bersama Banditos ya, dengan judul lagu Kicau Mania. Semoga bisa menghibur Nazir dan anak-anak ya yang ada di rumah mungkin saat ini ya. Dan untuk Anda semuanya tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

Belar, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uami mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpih hati haji?
4: Hana ik long terpih. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng. Najin manfaat.
3: Nyam sang, salah urut.

0: Kini user piece bawa New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa wak serpi hati, lagenya nate gadah lupi ya. Sang-sang, lupi-lupi kai pola wanya lom.
2: Yang kenyan ku aji, asero ne talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC.
0: Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Pada mana lamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awaknya.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
5: Padahal mai. Cilu rasa.
4: Bakal nak bui? Mangat tanya.
5: Punya mai. Patap dah aku punya.
4: Panen nak long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bawa panen arang irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
5: Kupi pilihan pun kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate tu takri harang tabi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Anak lebih utama daripada kekayaan. Kesehatan lebih utama daripada harta benda. Keamanan lebih utama daripada tempat tinggal. Dan pengalaman lebih mahal daripada harta.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk berikut sudah ada penelpon yang tersambung, saya terima dulu. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa? Waduh, kembali mengecil suaranya setelah lebaran. Hah? Apa? Iya, memang kecil. Gedein dikit dong. Gini, kita kan habis lebaran biasanya saldo rekening mengecil. Suara jangan mengecil. Saya saldo rekeningnya mengecil, tapi suaranya tetap gede. Oke, tapi jangan-jangan Muslim saldo rekeningnya masih tetap gede ya. Apa kabarnya ini Pak Muslim?
1: Kabarnya baik ya.
0: Alhamdulillah, baik selalu ya.
1: Baik selalu.
0: Hah?
1: Selalu baik.
0: Alhamdulillah. Mau salam buat siapa ini?
1: Salam pertama buat yang barusan Pemanda.
0: Nazir. Nazir. Heeh.
1: Ini buat Bunda Dewi. Buat Bunda Kaira, buat Ibu Ama.
0: Oke.
1: Buat Bintara, buat Ali. Dan buat semuanya aja.
0: Oke, untuk salam spesialnya.
1: Salam spesialnya buat Kakak.
0: Terima kasih. Ucapannya apa?
1: Ucapannya selamat malam sama
0: Oh gitu terus ucapannya ya, belum ada yang beda. Oke, bolehlah. Terus mau lagu apa nih?
1: Lagunya Berempat Jang Yang Mungil.
0: Apa?
1: Ya, Berempat Jang Yang Mungil.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya Setangkai Bunga Padi.
0: Hah?
1: Setangkai Bunga Padi.
0: Oh, Setangkai Bunga Padi Santa Hoki.
1: Ya benar.
0: Aduh. Oke, ditunggu aja ya.
1: Oke.
0: Yo, assalamualaikum. Ya, rekan sebaya ada Muslim di Bayu. Selamat malam, paling baik saja buatnya Muslim yang ada di Bayu. Salam kompak selalu, semoga ke depan suaranya lebih garang lagi. Enak sih dengar suaranya sebenarnya, cuman irit banget ya. Jadi bikin kayak ini. Ujungnya kayak penyiarnya agak kurang bisa dengar gitu. Padahal ini penelponnya nih yang ya begitulah soft spokennya, terlalu banget. Oke, berikut assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Bang Ferry Caniago di Teluk Kuantan Riau.
0: Oke, Bang Ferry Caniago di Teluk Kuantan Riau. Sehat ya malam ini ya Bang Ferry?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semoga sehat terus. Baik Bang Ferry, salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya buat yang sudah masuk tadi.
0: Iya.
2: Ada Momo. Ada Nasir. Nah, siapa lagi yang terakhir tadi?
0: Yang barusan Muslim di Bayu.
2: Nah, Muslim di Bayu.
0: Terus?
2: Kemudian buat yang belum masuk juga dapat salam dari Bang Ferry Caniago di Teluk Kuantan Riau.
0: Terus untuk salam spesialnya buat siapa ini Bang Ferry?
2: Salam spesialnya tentu buat Nidarnya.
0: Terima kasih. Ada ucapan Bang Ferry?
2: Yang pertama, semoga sehat selalu,
0: Amin.
2: Panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin. Terima kasih. Terus,
2: lagunya doa suci dari Imam S. Arifin.
0: Baik, lagunya ditunggu aja ya Bang Ferry ya.
2: Iya.
0: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya ada Bang Ferry Caniago di Teluk Kuantan Riau. Selamat malam, paling baik saja buatnya Bang Ferry yang ada di Teluk Kuantan Riau. Salam kompak selalu dan sehat selalu di perantauan. Baik rekan sebaya, untuk yang mau bergabung menyusul Bang Ferry ya.

Saya masih menerima satu penelpon lagi dengan harapan penelpon berikutnya pilih lagu pop ya, tapi bukan lagu pop kenangan, karena ini dua-duanya lagu dangdut lawas nih yang dipilih ya. Jadi saya perlu satu lagu pop yang akan saya putarkan sebentar lagi. Ada nggak yang mau gabung pilih lagu pop ya? Kalau emang nggak ada, lagunya saya pilihin sendiri nih. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita bakal simak dulu ada dua lagu yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda semuanya di suasana malam ini rekan sebaya yang ya adem. Tadi sore sempat hujan deras walaupun durasinya nggak lama ya, cuma sebentar tapi berhasil membuat jemuran basah. Lama nggak sih, soalnya tadi pas bangun hujannya udah mau reda, kali aja udah lama ya. Oke, ada Republik nanti yang akan menyusul lagu pilihannya Muslim di Bayu. Tadi pilih Santa Hoki dengan judul lagu Setangkai Bunga Padi, dan ada Republik dengan judul lagu Luka Serius yang akan temani Anda semuanya. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam nga dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput nga becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh
8: kakak,
7: asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya, iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah mantap, apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
8: UV iya,
7: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
8: Terus daftarnya di mana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
8: Oh gitu.
7: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
8: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
9: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
10: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
11: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
10: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
11: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
10: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
11: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
10: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
11: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
10: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
11: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
10: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam masih bersama Nidar tentunya yang menemani Anda saat ini, rekan sebaya. Selamat malam paling baik saja untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, yang masih setia memantau gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Baik rekan sebaya, yang mau bergabung silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Berikut rekan sebaya, saya bakal bacain satu pesan dulu nih yang udah masuk ya. Ada pesan yang sudah masuk via WhatsApp. Assalamualaikum Kak Nidar. Waalaikumsalam dengan ya Aidan Dini Samwa. Dua, apa kabar nih Aidan? Lama ya enggak ngobrol, lama juga enggak baca WhatsApp-nya ya. Kebetulan ada gabung ya Aidan beberapa hari lalu, minggu kemarin gabung tapi enggak ketemu saya ya. Enggak masalah, yang penting ketemunya malam ini. Oke, Aidan Dini Sam, salamnya buat Nyace Dar, Abu Bintara, Bang Jol Diman, Bu Mona, dan Nadir yang ada di Sigli. Salam spesial untuk semua pendengar setia. Ucapannya salam kenal aja untuk semua pendengar Citis. Terima kasih. Terima kasih kembali buatnya Aidan yang ada di Nisam ya. Sukses selalu usahanya, banyak orderan. Cantik-cantik ya. Karyanya Aidan bagus-bagus banget ya. Semoga berkah usaha dan rezekinya, amin. Baik, kita tinggalkan dulu Aidan yang ada di Nisam, dan lagunya ditunggu ya Aidan. Untuk berikut rekan sebaya, jika ada yang bergabung silakan saja. Saya masih menunggu untuk penelpon yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam berikut rekan sebaya. Aha, yang kali ini sudah ada yang berdering. Assalamualaikum. Dengan Pak Yus ya?
1: Iya benar.
0: Ya ampun, gimana kabarnya Pak Yus?
1: Alhamdulillah sehat, baik-baik saja.
0: Tapi suaranya seperti serak ya?
1: Ya?
0: Suaranya seperti agak serak gitu?
1: Iya, sudah serak dikit.
0: Serak-serak dikit ya?
1: Anak batu lagi.
0: Oh gitu, semoga cepat sehat ya Pak Yus ya?
1: Iya.
0: Baik, mau salam buat siapa ini Pak Yus?
1: Ya, salam dulu buat Kanidar, buat Caca, buat Yuyu, buat Nama Kedaus, buat Ibu Mona, buat Bunda Dewi, Bunda Ani, Bunda Tera, Mbak Muslim.
0: Ya.
1: Juga buat Ayah Ali, buat Bang Raja Ali, juga buat Ibnu. Buat serial juga Pak Ibu Mona. Dan juga buat Dul Karnen juga, dan semualah rekan-rekan City FM di malam paling baik ini.
0: Baik, yang spesial buat siapa ini Pak Yus?
1: Salam sosial buat Kenida saja. Sama
0: terima malam kasih.
1: Sama biar yang mudah sehat selalu ya.
0: Amin, sehat selalu juga buatnya Pak Yus. Pak Yus, Pak Yus mau lagu apa malam ini?
1: Lagu dangdut bisa?
0: Boleh.
1: Boleh ya. Terkesima dari Haji Roma Irama.
0: Terkesima dari Roma Irama.
1: Iya.
0: Baik, ditunggu aja Pak Yus ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya rekan sebaya, ada Pak Yus di Cunda. Selamat malam paling baik aja buatnya Pak Yus yang ada di Cunda ya. Sehat selalu Pak Yus yang suaranya lagi serak, semoga cepat balik suaranya seperti sedia kala. Baik rekan sebaya, untuk yang mau menyusul silakan, ada kesempatan lagi nih buatnya, buat dua orang lagi penelpon masih boleh nih buat yang mau ikutan bergabung, atau mau kita dengerin lagu aja langsung. Ada lagu yang sudah saya siapkan dari Imam S. Arifin dengan judul lagu Doa Suci. Lagu ini tadi di dimintakan oleh Bang Ferry Caniago yang ada di Teluk Kuantan Riau, ya sudah saya siapkan nih Bang Ferry. Dan nanti akan dilanjutkan lagu dari Setia Band dengan judul lagu Istana Bintang pilihan Aidan yang ada di Nisam, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai ro kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok thua mentang.
4: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
3: Ye kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
3: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Be puto asa, dasya tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
3: Yang kenyan Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
4: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
6: Punyo mai, patat do aku pinyo.
5: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
6: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
5: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Heh. Hai dek buntu. Hanja jauh sakai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sedekahlah orang yang papa, tolonglah orang yang terzolimi, ringankanlah orang yang menderita, beri makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit, bantulah orang yang terkena musibah. Niscaya kita akan temui dan rasakan bahagia dalam semua sisi kehidupan kita.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya, 33 menit sudah lewati pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nidar masih ada di balik perangkat siar yang menemani Anda saat ini, tentunya sampai selesai acara dalam kurun waktu 27 menit ke depan, rekan sebaya. Rekan sebaya, untuk yang mau bergabung di program acara Citra Warna Malam ya, silakan aja untuk menghubungi 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS, rekan sebaya. Oke, untuk Anda semuanya yang sudah mulai istirahat nih, ya mungkin capek seharian aktivitas, ya selamat istirahat aja, rekan sebaya. Badan agak terkejut dengan pekerjaan yang banyak di hari pertama kerja. Buat yang memulai hari pertama kerjanya hari ini setelah libur Idul Adha ya, mungkin banyak pekerjaan yang harus Anda selesaikan dalam waktu yang singkat. Tetap semangat aja ya untuk besok menjalani hari yang sama seperti hari ini. Semoga semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan sebaya. Nah, mungkin ada di antara rekan sebaya yang memang sudah bekerja jauh-jauh hari sebelum hari ini. Tentunya sudah terbiasa banget ya. Ya, apapun lah ya kegiatan Anda untuk esok dan seterusnya, semoga semuanya berjalan lancar, rekan sebaya.

Nah, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan saja bergabung. Jika memang belum ada, saya bakal hadirkan dulu ada lagu yang akan menemani Anda, rekan sebaya, lagu yang dibawakan oleh siapa ini ya yang bawainnya? Yang jelas lagunya ini buatnya Pak Yus yang ada di Cunda. Pak Yus tadi minta lagu dari Roma Irama, judulnya Terkesima. Tapi sayangnya yang dibawakan Roma Irama gak ada nih Pak Yus dengan judul lagu Terkesima. Cuman saya ada lagu dengan judul yang sama dan lirik yang sama. Ini lagunya agak ngediji sedikit ya, boleh ya Pak Yus ya. Semoga tetap bisa menghibur Pak Yus yang ada di Cunda. Nah, rekan sebaya nanti juga akan menyusul dua lagu lainnya, yaitu lagu yang dibawakan oleh lagu yang dibawakan oleh Aprilian dengan judul lagu Cinta Tiada Tara yang akan menemani suasana malam Anda, rekan sebaya. Satu lagu aja juga akan menyusul dari Firdani dengan judul lagu Kado Kenangan, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh-roh daripada Cin.

0: kuna hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak drone untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut drone
2: ni. Kedak gura piron ka bunzu. Yang mujina bu penepah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
3: Bici nah. Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung ba CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang. Pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo ba CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lage Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
3: Tuman na supir ba drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne ba supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Munyo menan masih ta rental moto mentang ba CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
6: Eh kakak,
7: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
6: UB,
7: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya di mana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
7: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
4: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Malam tentunya masih menemani Anda walau sudah di penghujungnya. Ya, tentunya Anda sedang mendengarkan Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Kita sudah tiba di akhir acara program Citra Warna Malam. Yang sudah bergabung, selamat malam paling baik saja. Bu Mona di Cunda, Nazir di Sigli, Muslim di Bayu, Ferry Caniago di Taluk Kuantan Riau, Aidan di Nisam, dan Pak Yus yang ada di Cunda. Selamat malam paling baik saja. Selamat istirahat untuk Anda semuanya rekan sebaya. Untuk acara Citra Warna Malam kita akhiri sampai di sini saja dengan sebuah lagu yang sudah saya siapkan untuk memisahkan kita di acara ini dari Hari Parintang dengan judul lagu Harapan Menjadi Kenangan. Dan rekan sebaya, selepas ini saya akan kembali temani Anda di program acara Citra Kenangan sampai jam 00 waktu Indonesia Barat. Rekan sebaya, sebelumnya nanti Anda bisa simak dulu berita malam CTS FM yang dibacakan oleh Firdaus. Dan rekan sebaya, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan sementara saya pamit izin dulu di acara Citra Warna Malam. Dan sampai jumpa di program acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio CTS FM bersama Firdaus edisi siar 2 Juni 2026. Seorang pendaki asal Aceh Utara hilang di Gunung Selawa. PMI Kota Lok Semawe salurkan 1.500 paket school kit kepada korban banjir. Polisi tangkap pria yang diduga aniaya mantan pacar di Bandar Aceh.
1: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio CTS FM.
0: Seorang pendaki asal Aceh Utara hilang di Gunung Selawa. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Besar diberitakan. Seorang pendaki asal Kabupaten Aceh Utara dilaporkan hilang di kawasan Gunung Selawa, Desa Sare, Kecamatan Lembah Selawa, Kabupaten Aceh Besar. Korban diketahui bernama Faiz Hidayat, 23 tahun warga Gampung Paluh Gading, Kecamatan Dewantara. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, Al Hussein, mengatakan pihaknya menerima laporan terkait hilangnya korban pada Selasa 2 Juni 2026 dan langsung mengerahkan tim SAR untuk melakukan pencarian. Berdasarkan informasi yang diterima, korban bersama dengan sejumlah rekannya mendaki Gunung Selawah pada Minggu 31 Mei 2026 sekitaran pukul 9 waktu Indonesia Barat dan tiba di puncak sekitaran pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Mengetahui korban tidak berada di lokasi, rekan-rekannya sempat melakukan pencarian di sekitaran area puncak. Namun, hingga keesokan harinya, korban belum juga ditemukan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Basarnas Banda Aceh mengerahkan tim penyelamat menuju lokasi kejadian pada Selasa pagi. Dalam operasi pencarian itu, Basarnas Banda Aceh mengerahkan sejumlah personel beserta peralatan pendukung, diantaranya satu unit TruStroke, drone thermal, perangkat GPS, alat komunikasi, perlengkapan pendakian dan pencarian di hutan, serta anjing pelacak K9.
1: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio CTS FM.
0: PMI Kota Lok Semawe salurkan 1.500 paket school kit kepada korban banjir. Dikutip dari serambinews.com dari Lok Semawe diberitakan, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Lok Semawe bergerak cepat untuk membantu memulihkan semangat belajar anak-anak yang terdampak banjir pasca bencana. Melalui aksi kemanusiaan terbaru, PMI Kota Lok Semawe menyalurkan bantuan paket school kit atau peralatan sekolah kepada ratusan siswa-siswi di beberapa sekolah yang tersebar di Kecamatan Bandar Sakti dan Kecamatan Muara Satu Kota Lok Semawe. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen PMI dalam memastikan hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi dalam proses belajar-mengajar tidak terputus meski di tengah situasi pasca bencana. Ketua PMI Kota Lok Semawe M. Agam Khalilullah pada Selasa 2 Juni 2026 menyampaikan bahwa paket school kit tersebut merupakan bantuan dari Hong Kong Red Cross melalui PMI Provinsi Aceh dan diharapkan dapat meringankan beban orang tua yang ikut terdampak bencana sekaligus mengembalikan keceriaan dan motivasi para siswa di sekolah. Rincian sekolah penerima manfaat adalah SD Negeri 3 Bandar Sakti, SD Sri Kandi Lok Semawe, SD Negeri 2 Bandar Sakti, MTSN 1 Kota Lok Semawe, MIN 4 Kota Lok Semawe, MAN Kota Lok Semawe, MIN 2 Kota Lok Semawe, SD Negeri 6 Kota Lok Semawe, SMP Negeri 17 Kota Lok Semawe. Agar menambahkan, setiap siswa menerima satu paket school kit lengkap dengan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar aktivitas belajar mereka di kelas. Satu paket bantuan ini bernilai Rp517.000, yang berisi tas sekolah, botol minuman, kotak bekal makanan, alat tulis lengkap lainnya. Aksi kemanusiaan ini mendapatkan sambutan hangat dan apresiasi yang sangat besar dari pihak sekolah, para guru serta orang tua murid yang merasa sangat terbantu atas kepedulian nyata PMI Kota Lok Semawe.
1: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio CTS FM.
0: Polisi tangkap pria yang diduga aniaya mantan pacar di Bandar Aceh. Dikutip dari AJNN.net dari Bandar Aceh diberitakan, personel Polsek Lubata menangkap seorang pria berinisial AF alias Bedu, 31 tahun yang diduga melakukan penganiayaan terhadap mantan pacarnya di Kecamatan Lubata, Kota Bandar Aceh. Pelaku diamankan di rumahnya pada Selasa 2 Juni 2026 dini hari tanpa perlawanan. Penangkapan dilakukan setelah polisi menindaklanjuti laporan korban berinisial NA 24 tahun yang diterima pada 12 Maret 2026. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana melalui Kapolsek Lubata AKBP Zufri mengatakan kasus tersebut bermula dari perselisihan antara pelaku dan korban yang sebelumnya memiliki hubungan asmara. Menurutnya, saat masih menjalin hubungan, korban tersebut pernah memberikan modal kepada pelaku untuk merenovasi kamar di rumahnya yang direncanakan akan disewakan. Setelah hubungan berakhir, korban meminta pengembalian modal beserta keuntungan dari usaha tersebut. Selain itu, korban juga meminta pemindahan data dokumentasi dari telepon genggamnya. Dalam proses tersebut, pelaku diduga membanting ponsel korban hingga mengalami kerusakan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka dan telah memperoleh penanganan medis. Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti. Dari hasil penyelidikan, petugas mengamankan pelaku beserta sebilah pisau karambit yang diduga digunakan saat kejadian. Saat ini, pelaku telah dibawa ke Mapolsek Lubata untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik juga masih mendalami motif dan kronologi lengkap peristiwa tersebut guna melengkapi berkas perkara. Jufri menegaskan kepolisian akan menindak tegas setiap bentuk tindakan kekerasan, termasuk yang terjadi dalam hubungan personal. Atas dugaan perbuatannya, AF dijerat pasal 666 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terkait tindak pidana penganiayaan. Sementara korban saat ini mendapatkan pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku. Rekan Sebaya, demikian berita malam Radio Citis FM edisi siar 2 Juni 2026. Saya Ferdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekan Sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio Citis FM. Kembali di sini Radio Citis FM dengan acara berikutnya.

Rekan Sebaya, kembali lagi bersama nih dari program acara Citra Kenangan. Setelah tadi kita bertemu di program acara Citra Warna Malam. Selamat malam paling baik saja untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, Rekan Sebaya. Tentunya Anda sedang mendengarkan Radio CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Lagu-lagu kenangan bisa Anda pilihkan di acara ini sampai jam 12 malam nantinya, Rekan Sebaya. 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. 19 menit sudah lewati pukul 22 waktu Indonesia Barat, Rekan Sebaya. Selamat istirahat saja untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Yang saat ini mungkin sudah merasa lelah dengan aktivitas yang seharian menguras tenaga dan ingin istirahat lebih awal untuk mengembalikan stamina yang habis hari ini, Rekan Sebaya ya. Semoga istirahat Anda nyaman malam ini. Dan untuk kali ini, Rekan Sebaya, lagu dari Inka Christie bersama Amy Search dengan judul lagu Nafas Cinta sudah saya siapkan untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Untuk program acara Citra Kenangan bersama Nidar yang temani Anda rekan sebaya. Malam semakin larut semakin dingin rasanya. Jadi untuk Anda yang ingin tidur ya, kalau memang kondisi badannya lagi kurang fit, lagi kurang enak ya, mungkin bisa tidur lebih awal. Yang biasanya ruang istirahatnya atau kamarnya memakai pendingin ya, kalau lagi kurang enak badan mungkin suhunya bisa dibuat nggak terlalu dingin ya, supaya besok bakal ngerasa lebih baik ajarkan sebaya. Nah untuk kalian, Anda bisa request lagu-lagu nostalgia dari Indonesia ataupun Malaysia. Dalam genre lagu popnya rekan sebaya, silakan saja. Saya masih menunggu untuk yang mau ikutan bergabung ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Sembari menunggu rekan sebaya, gak ada salahnya saya sampaikan beberapa informasi ini untuk Anda, yang mana serambinews.com mengabarkan bahwa serangan besar ratusan drone dan rudal Rusia yang serbu Ukraina, korban tewas dan luka berjatuhan rekan sebaya. Yang diberitakan dari Moskow, Rusia melancarkan serangan rudal dan drone besar-besaran ke sejumlah kota di Ukraina termasuk Kiev, Dnipro, dan Kharkiv sejak Senin malam hingga Selasa dini hari waktu setempat rekan sebaya. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 11 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya. Serangan ini terjadi setelah muncul peringatan beberapa hari sebelumnya bahwa Moskow tengah mempersiapkan operasi militer berskala besar terhadap Ukraina. Menurut data rekan sebaya, data dari Ukraina, Rusia meluncurkan 73 rudal dan 656 drone sejak Senin

0: 1 Juni kemarin pukul 16 waktu setempat. Nah, sementara itu Angkatan Udara Ukraina mengklaim berhasil menetralkan 40 rudal dan 602 drone sebelum mencapai target rekan sebaya. Nah, rekan sebaya, di kota Dnipro, wilayah timur Ukraina, sedikitnya 7 orang dilaporkan tewas dan 36 lainnya mengalami luka-luka. Dan rekan sebaya layanan darurat setempat menyatakan para korban yang terluka telah dilarikan ke rumah sakit dan berada dalam kondisi sedang. Baik rekan sebaya, demikian berita yang saya bacakan ya. Semoga berita ini bisa menjadi informasi tambahan untuk kita semuanya. Kali ini kita dengarkan saja dulu lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani suasana malam Anda. Lagu yang dibawakan. Oke, tapi ada penelpon, boleh saya terima dulu ya. Assalamualaikum. Ya ampun, suaranya masih kecil ya, sama kayak tadi. Kecil nggak ya? Coba dulu. Oh, udah gede. Oh iya, jangan-jangan takut kedengeran tetangga ya. Iya, dengan Muslim ya di Bayu.
1: Ya benar.
0: Hah?
1: Benar.
0: Oh iya. Iya, udah lumayan suaranya nih, boleh lah. Nggak bisik-bisik banget ya. Oke, Muslim mau lagu apa nih? Apa judulnya?
1: Pengemis Cinta.
0: Pengemis Cinta, oke. Untuk salam spesial ada?
1: Salam spesial buat Kak Jal.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Amin, amin. Muslim juga sehat selalu ya. Baik, lagunya ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, begitu salam, gede suaranya. Selamat malam aja buatnya Muslim yang ada di Bayu. Sehat selalu untuk Muslim ya. Oke, rekan sebaya, ada gak yang mau nyusul Muslim nih? Silakan aja. Saya masih menunggu penelpon atau kita langsung ke lagu yang sudah saya siapkan. Ada lagu yang dibawakan oleh Ella dengan judul lagu Pengemis Cinta. Pilihan Muslim tadi yang ada di Bayu, dan dilanjutkan lagu dari Salim dengan judul lagu Selamat Tinggal Penderitaan yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Puh mewek-wek tak malam-malam. Puh malah kena tiga meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Gak tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uami mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni ku haji? Puh kalau yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng na cik manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron ku haji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kapu toa satu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
4: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
6: Punya mai, patap dah aku punya.
5: Panena long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panai arang kata kri.
5: Bo panai arang?
6: Kupi pilihan puy gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do, long podo atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Dari An-Nas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio CTS yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Kenangan di 47 menit lewati pukul 22 waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Untuk yang suka dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu lawas dari Malaysia dan Indonesia, boleh silakan ikutan bergabung rekan sebaya ke 0852-2235-6469 atau 0851-060-24559.

Baik rekan sebaya, jika memang belum ada yang bergabung, kita langsung aja dengerin lagu dari Siti Nurhaliza dengan judul lagu Betapa Ku Cinta Padamu. Akan disusul nanti dari UK dengan judul lagu Cinta Itu Buta.

0: 94,4 FM Radio CTS yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Kenangan masih menghadirkan lagu-lagu kenangan yang akan temani Anda rekan sebaya sampai usai acara di jam 12 malam. Baik, untuk Anda semuanya rekan sebaya, selamat malam, paling baik saja, selamat istirahat untuk yang mau istirahat. Jangan lupa untuk memeriksa pintu dan jendela serta barang-barang berharga Anda rekan sebaya sebelum Anda beranjak tidur ya. Penting banget loh untuk memeriksa segala sesuatu yang bisa mengundang hal-hal yang beresiko rekan sebaya ya. Di tengah suasana seperti ini, tentunya kewaspadaan dari kita semakin dituntut untuk lebih ketat ya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon yang tersambung, saya coba terima dulu. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Rida.
0: Dengan siapa ini?
1: Bang Sam Rida.
0: Bang Sam di Pantai Jago.
1: Hah? Udah gantung.
0: Apa?
1: Udah gantung.
0: Siapanya?
1: Gitarnya.
0: Enggak lah, enggak boleh ngantuk dulu kalau lagi kerja.
1: Harus tahan gantung ya.
0: Nanti ngelindur jadinya kan.
1: Tapi ya, tidak fokus orangnya.
0: Oh benar.
1: Ya, walaupun gantung-gantung, kalau lagi tugas itu fokus sekali.
0: Iya, memang harus.
1: Tahan gantung ya.
0: Iya, harus begitu emang Bang Sam. Kalau tugasnya malam itu siangnya udah serius-serius banget tidur siangnya.
1: Siangnya gimana? Siangnya segar kan?
0: Gimana?
1: Kalau siangnya segar kan?
0: Iya. Baik, kalau Bang Sam mau lagu apa ini?
1: Dari Thomas Arya aja.
0: Dari Thomas Arya? Thomas Arya nggak masuk ke playlist Bang Sam?
1: Kalau nggak masuk dari iklim aja.
0: Iklim tadi udah.
1: Udah tadi.
0: Oh, yang lain?
1: Yang lain dari AI aja.
0: Judulnya.
1: Judulnya saya tahu, dikasih dulu ya.
0: Oke, untuk salam spesial ada?
1: Spesialnya untuk Bidar aja.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
1: Selamat malam aja Bidar, selamat tugas ya. Tahan jatuh ya.
0: Terima kasih, lagunya ditunggu ya.
1: Terima kasih Nida.
0: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya ada Bang Sam di Pantai Jago. Selamat malam paling baik aja buatnya Bang Sam. Sehat selalu dan selamat istirahat ya buatnya Bang Sam yang ada di Pantai Jago. Yang mau menyusul Bang Sam masih ada kesempatan nih rekan sebaya. Silakan aja untuk ikutan bergabung, saya masih menunggu penelpon ya, menunggu pesan juga, yang ingin bergabung via pesan juga bisa ke 0852-2235-6469, bisa pilih, bisa kirimkan WhatsApp yang 0851, bisa kirim SMS ya rekan sebaya.

Baik, untuk berikut rekan sebaya, lagu yang sudah saya persiapkan ada lagu dari AY atau EY katanya ya. EYE, yang mana sih yang benar cara bacanya ya? Dengan judul lagu Bimbang Serumpun Kasih Terbuang buatnya Bang Sam yang ada di Pantai Jago. Lanjut nanti lagu dari Iis Sugiyarti dengan judul lagu Puas di Hatimu Sakit di Hatiku. Ada juga lagu dari Tommy J. Pisa dengan judul lagu Rindu Bayangan, segera temani suasana istirahat Anda malam ini.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, orang pintar adalah siapa yang memuliakan dirinya serta membuat persediaan untuk kehidupan selepas mati. Sementara orang bodoh ialah siapa yang membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsu serta mengharapkan cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Diriwayatkan oleh Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebaya, program acara Citra Kenangan masih menemani Anda Rekan Sebaya sampai jam 12 malam, setengah jam lagi waktu saya untuk temani Anda Rekan Sebaya. Makin dingin aja ya rasanya. Yang masih di luar rumah, kalau emang nggak ada kepentingan yang terlalu penting, ya ada baiknya masuklah ke dalam rumah ya, pulanglah ya, supaya bisa istirahat dengan nyaman. Dikarenakan udara di malam hari itu gak terlalu baik untuk kesehatan ya Rekan Sebaya. Tapi kalau memang ada keperluan ya apa boleh buat. Semoga selesai cepat urusannya dan bisa kembali ke rumah sebelum tengah malam. Ini udah masuk tengah malam soalnya. Baik Rekan Sebaya, untuk Anda yang mau bergabung silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Mana nih yang suka dengan lagu-lagu nostalgia? Silakan untuk bergabung di acara ini. Boleh pilih lagu dari Indonesia atau Malaysia ya di program acara Citra Kenangan.

Rekan sebaya, setelah beberapa hari lalu kita rindu banget dengan hujan. Sore tadi di wilayah sini turun hujan, gimana sih di tempat Anda? Ikutan hujan atau enggak ya? Setidaknya bisa membasahi tanah yang kering walaupun tidak seluruhnya ya. Walaupun tidak sampai ke dasar, setidaknya permukaannya sudah basah, rekan sebaya ya. Mungkin bisa menjadi sebuah suasana baru atau setidaknya bisa menyegarkan pernapasan kita, rekan sebaya. Baiklah, untuk kali ini ada lagu dari Slam dengan judul lagu Terpukau Seribu Rindu. Akan dilanjutkan satu tembang dari Trio Ambisi dengan judul lagu Titip Rindu Buat Ayah. Ini khusus untuk yang sedang rindu dengan ayahnya ya. Ada juga lagu dari Tanto Yahya dengan judul lagu Hidupku Sunyi.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang istri bermalam dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya, niscaya para malaikat melaknatnya sampai ia kembali ke suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya, program acara Citra Kenangan masih sisakan waktu sekira 16 menit ke depan. Lagu-lagu lawas masih saya coba hadirkan untuk mengantar Anda ke suasana istirahat Anda yang makin nyaman, rekan sebaya, makin mendalam untuk terbuai dalam kenyamanan sehingga istirahatnya juga semakin mudah ya. Terkadang kita memang sulit untuk memejamkan mata karena banyak hal yang bermain-main di pikiran ya, banyak hal yang menghantui pikiran kita, rekan sebaya, berbagai beban yang mungkin telah ditanggungkan di atas pundak yang harus kita selesaikan, baik itu dalam pikiran kita, rekan sebaya, berbagai beban yang mungkin telah ditanggungkan di atas pundak yang harus kita selesaikan, baik itu dalam waktu dekat atau dalam

sadarlah bahwa di setiap langkah kita, setiap helaan nafas kita, tidak ada yang tidak mungkin untuk terjadi asalkan Allah mengizinkannya. Rekan sebaya, dari itu gantungkan harapan setinggi langit, dan jangan lupa harapan itu digantungkan hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa menentukan segalanya untuk garis hidup yang akan kita jalani. Baik rekan sebaya, kali ini ada lagu yang sudah saya persiapkan dari Dian Piscesa, kali ini dengan judul lagu Mengapa Tak Pernah Jujur, yang akan hadir untuk temani Anda semuanya tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

judul lagu Mengapa Tak Pernah Jujur yang sudah hadir untuk Anda rekan sebaya. Nah, bicara tentang kejujuran, ternyata kejujuran itu menjadi sebuah syarat ya untuk membuat diri kita terasa dan terlihat berharga di hadapan orang lain rekan sebaya. Karena sekali kita gak jujur, maka selamanya kita bakalan sulit dipercaya oleh orang lain. Walau pada dasarnya kita sudah berusaha untuk menjadi yang lebih baik, dengan sifat yang lebih baik, dengan sikap yang lebih baik, dengan perbuatan yang lebih baik. Namun terkadang sekali kita terjebak dalam dusta, ya, dalam dusta diri sendiri, maka stigma negatif akan muncul dan diarahkan kepada kita rekan sebaya. Maka dari itu tanamkanlah kejujuran dalam diri kita pribadi, dalam bersikap, dalam berucap, dan dalam bertindak rekan sebaya, sehingga kita bakal terus mendapatkan tempat yang baik juga di hati orang-orang yang kita sayangi rekan sebaya. Baiklah rekan sebaya, ternyata lagu yang dibawakan Dian Piscesa dengan judul lagu Mengapa Tak Pernah Jujur sudah yang sudah saya hadirkan ternyata membawa kita ke penghujung acara program Citra Kenangan untuk edisi Selasa 2 Juni 2026. Selamat tidur aja untuk Anda semuanya, selamat istirahat. Pastikan Anda mengecek pintu dan jendela, barang-barang berharga juga, kondisi di dapur dan segala sesuatu yang Anda anggap perlu diperiksa kembali. Dan rekan sebaya, untuknya Bang Sam dan juga tadi Muslim di Bayu, selamat istirahat juga. Semoga esok jadi hari yang lebih baik untuk kita semuanya. Lagu dari Ziana Zain dengan judul lagu Puncak Kasih yang sudah saya pilihkan untuk menutup pertemuan kita. Saya Nidar pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain, sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah. Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatam.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.